0: gagah, perkasa, begitu. Ya, namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
1: Lah, emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah, ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo, ada apa mau ngasih bansos apa apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Bang Kong, pengen banyak belajar. Ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atako dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Kong.
0: Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
4: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa, ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
4: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
1: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
4: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
4: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
4: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
1: Ngriming-ngriming.
4: Ya anu baik.
1: Di mana tuh ngriming-ngriming?
4: Di awak.
1: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
4: Iya,
1: gitu.
4: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
4: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
4: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
4: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
4: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
4: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
4: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita
1: bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
4: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
4: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
4: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban untuk sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut,

0: lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
1: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madak mendimenusan ya sang ema. Malah wong ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madak.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cici ki?
1: Ae, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa kalau lawange dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak?
1: Empu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kaya konon ma. Ki coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
1: Pahit beli sih.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
6: AM 136.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita, bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah yang tentunya ketika Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'alal qaum dakhala bi rizqi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dzunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rizkinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti anwayata najasu biwuku in najasati fi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang namanya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu,
3: butuh
1: Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang paling griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah gitu.
1: Kemarin
0: kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
1: Yeah.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya pada rasa ini gitu,
1: kebuktiannya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipenceras-penceras itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu itu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lain-lain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah, madek mandi menusan isa nge ma. Uma lawang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kue?
0: Eh, beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Eh,
1: ya
0: mancing bu apa ke lawangnya dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ki.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon ke wedi. Bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal ankorini. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 1368

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20. Tikung alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir.

bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipasel menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin aman.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasehatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, "Engkau muliakanlah tempat tinggalnya." Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: guntin yang bunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalah. Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafaqih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Mungkin gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ngono kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: Gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu. Emang ya namanya masih gagah, masih seger buger gitu, umur udah seabad lebih. Saya mah namanya rahasianya apa kok? Rahasianya kok?
1: Gak ada rahasia, cuman engkong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia selesin di muka kan?
1: Ah, iya, biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong?
1: Lah, apa mah? Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio loh, Atakwa. Coba-coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Iya. Namanya kalau ini kita bini masih hidup mak. Bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah, emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah, ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo, ada apa? Mau ngasih bansos apa?

0: apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
0: Cuman
1: ntar bentar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Otako dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Kong.
0: Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Maduyama istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Maduyama istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
5: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
7: AM 1368 Attaqwa ramah, berbudaya.

0: rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: kalau sapi namanya Fukul, kalau onta namanya Jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu, onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing ini ya, kambing, kambing, bawa kambing, bawa kambing, nah, dipukul sama bandot, gunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar, dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya. Sampai kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Al-a'idillahumma satu min kuatin, silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan, kuatin pakai semangat semua kekuatan. Takutnya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihibu nabi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, jualan kawin, jualan kawin, nah rasul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita membahas masalah itu jauh banget, jauh, udah apuk, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar, waraku, satu. Pegang pimpinan, no, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan, Pak? Jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana tuh Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah kanan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah,

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.
1: Kama akhrajaka

0: sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
1: Yujadilunaka fil haqq.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.

agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Al-Quran.
1: Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah berserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: فقد مضت سنة الأولين.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka, berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

0: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

0: يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
1: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.
0: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita adalah iman.
1: Hamba-Nya Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum.

0: إحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Yang kami hormati Al-Mukarram Kyai Haji Amin Nur MA, yang kami hormati para kita menyelenggarakan apa yang di Indonesia lazim disebut dengan haul. Haul itu artinya satu tahun, karena diperingati, diadakan setiap tahun. Maka sebenarnya peringatan kemerdekaan Indonesia itu juga boleh disebut haul. Karena diperingati setiap tahun. Kita mengadakan haul untuk berapa tadi? 87 ya, ulama, khususnya Al-Maqbullah Kyai Haji Nur. Walastu minhum, padahal aku, kata Imam Syafi'i, tidak termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak termasuk orang yang saleh, itu apalagi kita. Tapi ini sikap tawadhu Imam Syafi'i. Makanya beliau nggak mau mengatakan saya ini orang saleh. Oh, nggak ada orang saleh cerita seperti ini. Yeah. Makanya Rasulullah dalam rangka tawadhu ngajari tawadhu, kamu jangan mengatakan saya hina untuk saya. Nah, gitu. Mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Ada tiga kelompok manusia yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Tiga kelompok makhluk, siapa itu yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaika, para malaikat.
1: Yang belakang lihat wajah saya, lihatnya punggung doang. Nanti kalau ditanya bagaimana itu Pak Alim Mustafa,
0: dapatkan syafaatnya. Bagaimana mencintai orang soleh? Ketika beliau masih hidup, datangi itu orang yang saleh. Tanda cinta kepada orang yang saleh. Apabila orang yang saleh sudah meninggal, ini kita mengadakan haul, isinya apa? Kita membacakan Al-Quran. Pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang saleh. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, inna adna manzilatin bil jannah, sekecil-kecil kapling di surga.
1: Kalau di dunia sekecil-kecil kapling berapa, Pak?
0: Tipe berapa di dunia rumah paling kecil berapa? 21.
1: Bukan rumah kontrakan itu.
0: Itu rumah tipe SS. SS sangat sempit, sangat sumpek. Cangkang telur. Ini posisi kita sekarang seperti anak ayam yang masih ada di cangkang. Kalau diberitahu, hei anak ayam, nanti kalau sudah tiba saatnya, kamu mau atau enggak mau, kamu mesti keluar dari dunia kamu ini, dan kamu akan melihat dunia nanti lebarnya bertriliun-triliun daripada dunia yang kamu sekarang. Anak ayam

yang beriman. Umpama beriman percaya itu. Saya percaya. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong Anda orang yang tidak bohong. Percaya. Tapi anak ayam sekecil-kecil fasilitas di surga. Bahasa mudanya semelarat-melarat orang yang masuk surga akan diberi pembantu oleh Allah sebanyak 80 ribu pembantu. Kok tertawa Pak? Ini hadis loh. Bapak punya pembantu berapa sih? Kok tertawa ini? Hah? Wong satu aja kadang-kadang nggak nginep terus loh. Iya. 80 ribu pembantu bingung sekarang kerja apa itu nanti? Bingung kan? Saya juga bingung. Kenapa? Memang surga itu belum bisa dibayangkan sekarang. Dalam khawatir, makanya ibu-ibu adik-adik perempuan yang kepingin mendapatkan bidadara ada di surga. Kadang-kadang kalau diceritain bidadari anak-anak perempuan, protes, Pak, orang perempuan kok gak diberi apa-apa? Ya kamu maunya apa di surga? Mau bidadara? Ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusuk. Di dalam surga apa yang kau inginkan ada. Walakum fiha ma tad'un. Dan apa yang kau inginkan ada. Tapi enggak tahu nanti. Kalau di surga sudah enggak ada capek, enggak ada apa-apa, sudah enggak perlu dengan obat kuat, enggak ada perlu dengan yang macam-macam, jamu ini macam, enggak ada sudah. Apalagi buku Bima. Rupanya tahu juga buku Bima itu. Apa buku Bima itu? Kurang kuat, bini marah. Lah iya kan? Lah kalau suaminya ngangkat satu air, satu ember yang enggak kuat kan bininya marah. Iya. Itu fasilitasnya, itu paling rendah gitu. Mungkin bayangan sekarang, sudah lah, saya dapat paling rendah juga gak apa-apa, 70. Ya, dua bidadari. Loh, itu paling rendah. Mungkin di sana kepingin yang paling tinggi, bagaimana? Wallahualam. Maka dengan syafaat para ulama yang saleh bisa meningkat derajatnya menjadi ya super VIP. Bahkan ada orang mati udah nangis. Anak yang tidak soleh, bapaknya lagi sakit. Apa yang diambil? Sertifikat tanah diambil. Kalau yang soleh, didoakan bapaknya. Mudah-mudahan husnul. Kunci mobil STNK diambil. Begitu bapak mati, ambil kamera. Pret. Gak didoakan. Udah dikubur, sertifikat sudah masuk kantong. Kunci mobil sudah masuk kantong. Ini kalau anak yang tidak. Anak-anak yang saleh. Bapaknya meninggal. Didoakan. Kerap dengan ulama. Maka kemudian. Al-Ghazali menjadi seorang imam. Yang kemudian mendapat gelar. Hujjatul imam. Hujjatul Islam. Imam al Salah satu tanda mencintai ulama, kalau ulama masih hidup, ikuti nasihat, ikuti perilaku, ikuti mau'idah para ulama. Salah satu cara mencintai ulama. Makanya sekarang orang nggak mencintai oleh bidah karena diludahi oleh bidah. Coba kalau beda dari dunia meludahi gimana? Masih bau petai kan gitu. Bapak-bapak dan para ibu. Berbicara masalah ulama. Kebetulan kami di Majelis Ulama Indonesia. Kemarin diramaikan sekali. Ulama, Majelis Ulama Indonesia itu membuat fatwa haram golput. Dengar gak Bapak? Dengar rame. Sebenarnya tidak demikian. Tidak menyebut kata golput. Saya sampaikan, Pak. Yang di

0: Bahkan itu mengikuti pemilu juga haram. Oh, coba kan bingung lagi. Begini, nomor 4, amanat tidak, tablik tidak, fatonah tidak, memperjuangkan kepentingan umat Islam tidak, haram hukumnya. Itu fatwa majelis ulama golput ya. Atau ada yang memiliki sifat itu kok memilih yang gombal, haram juga. Apalagi sekarang sudah rame-rame mau pilihan lagi. Ini Pak, coba ikuti fatwa banyak orang sedang melakukan koalisi. Tahu koalisi Pak? Koalisi itu enggak enak. Koalisi itu tidak, yang enak itu adalah isi kuali. Sepakat itu enak. Makanya kita diwajibkan taat kepada syariah. Balik lagi ke Istiqlal, habis mahari ke sini, ketemu dengan bapak-bapak. Ini enggak tahu berapa kali saya ke sini dulu waktu almarhum masih hidup, saya sudah sering ke sini. Bahkan pernah bermalam di ujung harapan. Oleh karena itu kami enggak bisa panjang-panjang dan kami tidak bisa ikut sampai selesai. Katanya selesainya nanti jam 3 pagi, Pak ya. Sekaligus tahajud, sekaligus qiyamul lail, sekaligus sholat subuh bersama-sama. Kami jam 5 harus mengajar lagi di pesantren. Kami di pesantren. Kami pulangnya jauh, Pak. Melewati 2 provinsi. Provinsi Jawa Barat ini, Jawa Barat kan? Dan provinsi DKI. Kami tinggal di provinsi
1: Quran. Nggak percaya sama sesa kubur, nggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai kucing saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya,

0: kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
1: Sifat tamak dan tak

memiliki sifat qanaah. Ya, jadi sifat tamak ini akan merampas keutamaan diri dan menghalangi seseorang untuk beribadah. Ya, serta justru ia akan mendorong kepada kesulitan dalam

0: pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami, Nak.

0: Halo, aku Firza. Terima kasih udah nonton video klip aku. Untuk video klip lainnya, kalian bisa klik di sini. Untuk info terupdate tentang aku, jangan lupa subscribe YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram aku. Terima kasih.
1: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
2: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
3: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
4: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa.

0: kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya. Pengen dipelukan orang tuanya. Pengen kita berbuat sesuatu salah, dimarahin. Biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Dalam riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih senang menerima taubat hambanya yang beriman melebihi daripada seorang laki-laki yang singgah atau istirahat di padang pasir yang luas, yang tersesat bersama kendaraannya yang membawa perbekalan. Kemudian ia letakkan kepalanya dan tertidur. Ketika dia bangun, maka kendaraannya hilang. Kemudian ia mencarinya ke sana kemari hingga merasakan lapar dan haus. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke tempatku seperti semula. Lalu dia tertidur kembali. Kemudian ia terbangun dan ternyata kendaraannya ada di dekatnya, lengkap dengan perbekalannya. Sungguh Allah lebih senang, sungguh Allah lebih gembira, lebih bahagia dengan taubat seorang hambanya yang beriman daripada orang ini yang ketika terbangun dari tidurnya, ia menemukan kembali kendaraannya yang lengkap dengan perbekalannya.
1: AM 136 T.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
0: Iya?
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri iya, gitu enak?
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat biasa, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya,
0: yeah.
1: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah, misalnya udah 28% ya udah dianakan. Sekarang mah nggak pernah ngerasain kalau sholat, nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah. Sama sih, saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua, tapi sekarang apa ada enak semua dah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
1: ya,
0: bulan?
1: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
1: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
1: ya,
0: waktu gitu, Pak.
1: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Fallazina kafaru kutti'at lahum thiyabum minna yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ini kejam luar biasa siksaan Allah Sohib Garib. Fallazina kafaru kutti'at lahum thiyabum minna. Orang-orang yang kafir, yang masih nakal saja, tidak mau taat, tidak mau bersujud kepada Allah, kutti'at lahum thiyabum minnar, mereka disuruh pakai pakaian, sudah disiapkan pakaian dari api neraka. Pakaian dari api neraka itu gimana, Sohib Karim? Artinya badan kita akan diselimuti oleh api. Sebuah perumpamaan yang berarti, gampangnya dengan bahasa kita, kalau kita masih nakal kepada Allah, masih kafir, kita bakal dibakar. Kita kalau ngelihat maling dibakar ya, Sohib Karim, itu berasanya bagaimana itu? Ini kita dibakar. Yusobbu min fauqi ru'usihimul hamim. Udah begitu disiramkan dari atas kepala mereka itu, yang orang-orang kafir itu, air yang mendidih. Kejam luar biasa ini, Sohib Karim. Jelas tertulis dalam kitab undang-undang hukum Allah, bahwa siapa manusia yang masih nakal, tidak mau taat, tidak mau sujud, kafir, disiram palanya pakai air mendidih. Al-Quran, Sohib Karib, yang bicara. Al-Quran yang kebenarannya harus kita yakini sepenuhnya sebagai bagian dari iman kita kepada Allah.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang paling griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh baik?
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Jadi, ya agak enakan.
1: Iya, sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nih yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
2: Kemarin
1: kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
2: Yeah.
1: Udah beli itu ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
1: Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: foto itu memang yang dilarang adalah foto Nabi ya. Karena tidak ada di zaman Rasul foto itu, meskipun orang mampu bisa melihat bagaimana gambaran wajah Rasul melalui mimpi maupun dalam keadaan yakdzah maupun dalam keadaan sadar kemudian digambarkan, dilukis, ini tidak boleh dan haram hukumnya. Adapun selain daripada Nabi itu memang tidak ada hukum larangan. Meskipun secara adab, secara etika ini tidak dibenarkan untuk katakan mengabadikan lukisan-lukisan tentang sahabat-sahabat yang empat ini, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Artinya selain daripada Nabi boleh. Nah, meskipun secara etika secara ini tidak dibenarkan. Ya, di dalam akhlak tasawuf tidak dibenarkan. Yeah. Secara etika enggak boleh.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Di minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli
0: di mana kong?
1: Di radio lo Atakwa coba cono dah
0: iya
1: coba beli sebotol dulu gue enggong
0: iya
1: no pada berapa di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya beli cucu beli ini tuh
0: beli cucu beli
1: setengah itu tuh besok iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: hal-hal yang termasuk sunnah ab'ad ya. Sebab ada yang hukumnya sunnah ab'ad, ada yang sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu katakan seperti kita membaca tasyahud awal, yang semestinya setelah dapat 2 rakaat kita baca tasyahud, kita bangun pada rakaat ketiga tanpa tasyahud, maka kita disuruh ganti dengan sujud apa? Sahwi. Tempatnya di mana? Setelah kita membaca tasyahud akhir dan sebelum mengucap salam. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kita lupa sujud sahwi? Ya sudah, enggak apa-apa. Artinya kita enggak perlu ngulang sholat lagi, enggak perlu kita takbir kemudian sujud sahwi, karena ya lupa tidak bisa lagi dibalas dengan lupa lagi ya. Jadi insya Allah sholat kita sah, dan kalaupun kita tidak tambah dengan sujud sahwi juga insya Allah sah.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, mendi menusan ya sang emang. Umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Hai, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon ma. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Pahit ngana penyakit yang ngumprang baik. Wis kode tua kaya konon ga wedi. Bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan.
1: Lah, madyak, mendi menusan ya sang emang. Umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Hai, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon ma. Kih coban dek nganggo jamu tete.
6: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan.
5: AM 1368 At-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 136

0: kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Orang yang kebetulan kondisi badannya kata dokter nggak boleh kena air. Atau memang air nggak ada.
1: Iya.
0: Dia punya hadas besar. Apakah mimpi jima atau berhubung dengan istrinya, si perempuan berhubung dengan lakinya, kena nggak ada air. Iya kan, dia mau sholat. Kan dia tanya, kata Nabi seandainya 10 tahun terhalang nggak boleh kena air atau nggak ada air, ingat tetap satu waktu nanti ada air atau kondisi sudah sehat, wajib mandi hadas besar. Kena tayamum tidak, ya tidak menghilangkan hadas. Ya, at-tayamum la yarfu al-hadas, dia hanya istibahah. Makanya kalau niat tayamum, nawaitu tayamum listibahati fardhu shalah. Jadi pun ada ketentuannya lagi. Kalau tayamum mesti masuk waktu dulu sebelum zuhur nih. Enggak boleh tayamum sebelum waktu zuhur, mesti masuk dulu waktu zuhur baru tayamum. Iya kan?

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 021-328-16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dengan demikian, maka saudara-saudara, seharusnya kalau ada orang mati begini, dia perlu diperhatikan ini. Ini kadang-kadang malah yang kematian itu harus menyediakan makanan, bahkan harus menyediakan uang lagi. Nah, itu menyelesaikan itu bagi orang yang kematian. Mestinya kita yang seger-buger, kita yang enggak kena musibah ya, harus malah menghibur orang yang sedang lagi. Kita datanglah ke rumah dia, bawa makanan apa semua supaya dia senang. Kain putih siap, semua siap udah ya, ngali kubur apa sudah beres, makan gak usah pikirin. Jangan dibebankan orang yang sedang musibah itu dengan susah segala macam. Jadi harusnya kita itu yang datang membawa makanan.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ilmu ini harus disederhanakan. Jadi yang sering saya katakan, ilmu hanya terbagi dua. Ilmu ya fardu ain, ilmu ya fardu kifayah. Ini yang selama ini kita kurang mantep ini. Saya rasakan di sini nih. Kalau kita mau ukur-ukur di sini nih, lemahnya kita umat Islam di sini. Belum secara sempurna dari pemahaman ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu hanya dua. Fardu ain, fardu kifayah itu saja. Ya fardu ain itu yang Nabi katakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Untuk ilmu adalah merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan.

0: Sabun Herbal Jilena. Ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi Sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, Sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Apa itu berkah, Bu? Kita sering dengar berkah, berkah, berkah. Ulama mengatakan berkah, ada yang mengatakan berkah itu ziyadatul khair. Apa, Bu? Ziyadatul, tambah kebaikan. Kebaikannya nambah. Orang anaknya nambah berkah, anaknya 12 berkah. Orang dulu berkah-berkah, anaknya apa? Banyak. Ada teman saya bilang begini, Yai, kalau urusan anak saya berkah banget dah. Anak saya 12. Itu biang pertama. Wah, kata saya, kelompat biang berapa itu? Jadi kalau urusan anak dibilang jadi berkah tambah kebaikan. Banyak anak berkah, tapi anak yang soleh. Anak yang gak apa-apa, 12 gak jadi dah. Ya, karena berkualitas soleh.
3: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Bahwa orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid-masjid Allah bukan cuma memakmurkan pasar, memakmurkan tempat-tempat selain rumah Allah, tapi yang dikatakan orang-orang yang memperoleh kebahagiaan adalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Bukan cuma mereka sibuk merapihkan masjid-masjid Allah. Bukan cuma sibuk mempoles, kalau orang Betawi bilang mencakep-cakepan masjid-masjid Allah, tapi kosong dari kemakmurannya. Jangan sampai kalau kata orang kita bilang yang azan dia, yang komat dia, akhirnya nengok kiri nengok kanan gak ada orang, dia juga jadi imam. Azan dia, komat dia, imam dia, makmumnya juga dia. Jangan-jangan yang gelar karpet masjid juga dia juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.

hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah.

0: 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

saat ini yang terjadi. Berbagai macam kejahatan, berbagai macam kemaksiatan. Bisa jadi mungkin mereka yang menulisnya pandai, yang membacanya pinter, tapi mungkin dalam ilmu-ilmu akhlaknya masih mentah. Ilmu-ilmu akhlaknya mungkin masih rendah, sehingga tidak tahu mana yang haram, mana yang halal. Sementara ilmu agamalah yang mengajarkan kita mana kewajiban kita sebagai manusia hamba Allah untuk ibadah, mana perbuatan yang Allah halalkan buat kita, mana sesuatu yang Allah haramkan buat kita, mana yang baik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Itu semua diatur oleh ilmu agama. Maka oleh karena itu sahib karib at-taqwa, bahwa manusia akan sulit menjadi baik manakala ilmu agama diabaikan, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalah.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه

0: Hikayat kali ini menceritakan putri Rasulullah yaitu Fatimah. Di mana suatu ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang kelak pertama kali masuk syurga?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Dia adalah seorang wanita yang bernama Mutiyah." Kemudian Fatimah terkejut. Ternyata bukan dirinya seperti yang dibayangkannya, tapi mengapa justru orang lain, padahal dia adalah putri Rasulullah sendiri. Maka timbullah keinginan Fatimah untuk mengetahui siapakah gerangan perempuan itu dan apakah yang telah diperbuatnya hingga dia mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Setelah minta izin kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, Fatimah berangkat mencari rumah kediaman Mutiyah. Putranya yang masih kecil bernama Hasan diajak ikut serta. Ketika tiba di rumah Mutiyah, Fatimah mengetuk pintu seraya memberi salam. "Assalamualaikum."
1: "Waalaikumsalam.
0: Siapa ya di luar?" Terdengar jawaban yang begitu lemah lembut dari dalam rumah. Suaranya cerah dan merdu sekali. Kemudian jawab Fatimah, "Saya Fatimah, putri Rasulullah." Kemudian Mutiyah menjawab, "Alhamdulillah, alangkah bahagia saya hari ini kedatangan putri Rasulullah dan sudi berkunjung ke gubuk saya." Suara itu terdengar ceria dan semakin mendekati pintu. Kemudian Mutiyah bertanya, "Sendirian Fatimah?" Sambil seraya membukakan pintu, Fatimah pun menjawab, "Aku ditemani Hasan." Kemudian Mutiyah berkata, "Aduh, maaf ya." Suaranya terdengar menyesal. Kemudian melanjutkan perkataannya, "Maaf ya Fatimah, saya belum mendapatkan izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki." Kemudian Fatimah berkata, "Tapi ini kan Hasan, masih kecil." Mutiyah dari dalam rumah menjawab, "Meskipun masih kecil, Hasan adalah seorang laki-laki. Besok saja ya Fatimah datang lagi, saya akan minta izin dulu kepada suami saya." Kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepala, Fatimah pamit dan kembali pulang. Hari besoknya, Fatimah datang lagi ke rumah Mutiyah. Kali ini ia ditemani oleh Hasan dan Husain. Mereka bertiga kembali mendatangi rumah Mutiyah. Setelah memberi salam dan dijawab oleh Mutiyah dari dalam rumah, Mutiyah pun bertanya, "Fatimah, apakah kau masih ditemani oleh Hasan? Suami saya sudah memberi izin." Kemudian jawab Fatimah, "Ya, saya juga ditemani oleh Husain." Kemudian Mutiyah seperti terkejut, "Hah? Kenapa kemarin tidak bilang? Yang dapat izin cuma Hasan, Husain belum. Terpaksa Fatimah, saya juga tidak bisa menerimanya." Kemudian dengan perasaan menyesal, Mutiyah menolak lagi. Hari ini Fatimah gagal lagi untuk bertemu dengan Mutiyah. Dan keesokan harinya, Fatimah kembali lagi. Mereka disambut baik oleh perempuan itu di rumahnya. Keadaan rumah Mutiyah sangat sederhana. Tak ada satupun perabot mewah yang menghiasi rumah itu. Namun semuanya teratur rapi. Tempat tidur yang terbuat dengan kasar juga terlihat bersih. Alasnya yang putih dan baru dicuci. Bau dalam ruangan itu harum dan sangat segar, membuat orang betah tinggal di rumah itu. Fatimah sangat kagum melihat suasana yang sangat menyenangkan itu. Sehingga Hasan dan Husain yang biasanya tak begitu betah berada di rumah orang, kali ini nampak asik bermain-main. Kemudian Mutiyah berkata, "Maaf ya, saya tak bisa menemani Fatimah duduk dengan tenang, sebab saya harus menyiapkan makan buat suami saya," kata Mutiyah sambil mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Mendekati tengah hari, masakan itu sudah siap semuanya. Kemudian ditaruh di atas nampan. Mutiyah pun mengambil cambuk yang juga ditaruh di atas nampan. Kemudian Fatimah bertanya, "Suamimu bekerja di mana?" Jawab Mutiyah, "Di ladang." "Oh, dia seorang pengembala." Jawab Mutiyah, "Oh bukan, suami saya bercocok tanam." Lalu kata Fatimah, "Tapi mengapa kau juga sediakan dia cambuk?" Kemudian kata Mutiyah, "Oh itu," sambil tersenyum, cambuk itu kusediakan untuk keperluan lain. Maksudnya begini Fatimah, kalau suami saya sedang makan, lalu kutanyakan apakah masakan saya cocok atau tidak. Kalau dia mengatakan cocok, maka tak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau dia bilang tidak cocok, cambuk itu akan saya berikan kepadanya agar punggung saya dicambuknya. Sebab berarti saya tidak bisa melayani suami dan menyenangkan hatinya. Kemudian kata Fatimah, apakah itu semua kehendak suamimu? Kata Mutia, oh bukan, suami saya adalah orang yang penuh kasih sayang. Ini semua adalah kehendakku sendiri, agar aku jangan sampai menjadi istri yang durhaka kepada suami. Mendengar penjelasan itu, Fatimah menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian ia meminta diri pamit pulang. Di dalam hati Fatimah selalu berkata, pantas kalau Mutia kelak menjadi seorang perempuan yang pertama kali masuk surga, karena dia sangat berbakti kepada suami dengan tulus. Perilaku kesetiaan semacam itu bukanlah lambang perbudakan wanita oleh kaum lelaki, tapi merupakan cermin bagi cinta, ketulusan, dan pengorbanan kaum wanita yang seharusnya dihargai dengan perilaku yang sama.

ada seorang pemuda miskin yang tinggal di Yaman bersama ibunya yang sudah tua, renta, lumpuh, dan buta. Wais namanya. Ia tinggal bersama ibunya karena beliau tidak mempunyai lagi ahli keluarga. Beliau senantiasa merawat ibunya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang serta mematuhi seluruh perintah ibunya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Wais bekerja sebagai pengembala kambing dan unta milik orang lain serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Walaupun upah yang diterimanya hanya cukup untuk kebutuhan dirinya dan ibunya, namun ia tetap sabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepadanya. Apabila beliau mendapatkan upah yang berlebih, ia tak lupa untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Wais juga dikenal sebagai sosok yang ahli ibadah. Dia selalu berpuasa di siang hari dan pada malam harinya ia selalu bermunajat kepada Allah untuk memohon petunjuk dan beristighfar. Meski demikian, pemuda yang hidup semasa dengan Rasulullah ini memiliki kecintaan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Ia selalu merasa bersedih hati jika mendengar orang-orang yang bercerita tentang pertemuan mereka dengan Rasul, karena memang dia belum pernah berjumpa sekalipun dengan nabinya tersebut. Rasa rindu Wais untuk bertemu dengan nabi semakin lama semakin dalam. Beliau ingin sekali memandang wajah nabi dari dekat serta ingin mendengar suaranya. Namun kecintaannya kepada ibunya juga sangat luar biasa. Ia merasa tidak tega untuk meninggalkan ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah. Di luar dugaan, si ibu yang sebenarnya mengetahui anaknya begitu cinta kepada nabi, tiba-tiba berbicara. "Wahai Wais anakku, pergilah engkau menemui Rasul. Setelah berjumpa, segeralah engkau pulang." Mendengar pernyataan ibunya tersebut, Wais merasa sangat gembira, luar biasa. Dan ia pun segera berkemas, mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Madinah menemui Rasul. Namun, ia tak lupa menyiapkan segala keperluan ibunya selama ia pergi ke Madinah. Ia selalu berpesan kepada orang-orang terdekatnya agar menjenguk ibunya sepeninggal Wais ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Wais pun akhirnya tiba di Madinah dan ia pun langsung menuju rumah Rasulullah. Selepas mengucapkan salam, pintu rumah Nabi pun terbuka. Namun yang beliau temui hanya Aisyah, sedangkan Rasulullah ketika itu sedang berada di medan perang. Wais pun langsung merasa kecewa karena ia ingin segera bertemu Nabi dan segera pulang menemui ibunya. Akhirnya, ia pun memilih untuk segera pulang dan menitipkan pesan untuk Nabi kepada Aisyah. Kemudian setelah perang usai, Rasulullah kembali pulang ke Madinah dan ia langsung bertanya kepada Aisyah mengenai orang yang mencarinya. Belum sempat Aisyah menjawab, Nabi pun bersabda, "Wais anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit." Kemudian Aisyah pun sangat kaget dengan penuturan Nabi, karena Nabi rupanya sudah mengetahui siapa tamu yang ingin bertemu dengannya jauh-jauh hari. Para sahabat tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Wais yang menjadi salah satu orang yang menghuni langit. Para sahabat pun tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Wais yang menjadi salah satu orang yang menghuni langit kepada orang-orang yang hadir di situ. Para sahabat tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Wais yang menjadi salah satu orang penghuni langit. Nabi pun bersabda, "Jika ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, dia memiliki tanda putih di telapak tangannya." Nabi juga berpesan kepada para sahabat,
Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mohonlah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Selepas Rasulullah wafat, Umar dan Ali akhirnya bisa berjumpa dengan Uwais. Kemudian mereka berdua memohon doa dan istighfar dari Uwais. Umar juga berjanji untuk menyumbangkan uang dari Baitul Mal kepada Uwais. Namun dengan bijaksana Uwais berkata, "Hamba mohon supaya hari ini hamba diketahui oleh orang untuk hari-hari selanjutnya. Biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lagi. Apakah Uwais adalah seorang malaikat? Ataukah beliau adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia untuk merawat seorang ibu? Apakah Uwais memang hanya manusia biasa?" Wallahu a'lam. Karena sabda Nabi pasti benar adanya. Uwais bukan orang bumi, dia penghuni langit. Selain itu, pertemuannya dengan Umar dan Ali juga menjadi tanda tanya besar, karena pertemuan mereka disuruh untuk merahasiakan dan Uwais tidak ingin dilihat orang setelah itu. Subhanallah. Semoga kisah sahabat Uwais ini bisa menjadi cambuk buat kita agar senantiasa berbakti kepada ibu. Ibu yang melahirkan kita dengan susah payah.

perempuan. Ya Allah, wajahnya tertutup. Ya Rasulullah, ya inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu orangnya pelit. Kalau orangnya pelit, bahasa Arabnya bakhil. Di atas bakhil, syahih. Apa beda bakhil sama syahih? Misalnya kita bertiga nih pergi jalan-jalan, saya, teman-teman, sampai waktu makan mampir di rumah makan. Pas giliran makan, makan bersama. Ketika selesai makan, mau bayar, lalu panggil, mbak, mbak, mbak, itu berapa? 75 ribu. Bertiga ya? Iya, dikeluarkannya duit 25. Nih saya aja. Orang yang bayar makanannya aja, itu bahasa Arabnya bakhil. Lalu yang lebih hebat mana? Bayar, bayar, sebentar ya, sakit perut. Itu namanya syahih. Di atas bakhil. Kakaknya bakhil namanya syahih. Kalau si bakhil, dia punya uang dan uangnya hanya untuk dirinya saja. Dia tidak mau melimpah ke yang lain. Ini bakhil. Kalau syahih enggak, uang dia untuk diri dia pun dia tak mau. Uang orang dia tarik untuk dia. Nah, sekarang ibu pikir baik-baik. Selama ini dapat bakhil apa syahih? Ustadz nih mau buka-buka rahasia orang aja. Gak perlu dijawab. Dari raut wajah saya sudah tahu. Enggak, bercanda. Misalnya dapat yang begitu, kebetulan ini perempuan namanya Hindun. Mohon maaf, bukan ibu Hindun yang di Batam. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Suamiku tuh orangnya sahih. Dah tahu sahih. Duitnya enggak mau keluar. Apakah boleh ku ambil uangnya sedikit untuk anak-anakku ya Rasulullah untuk makan? Kata Rasulullah, ambillah bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya secukupnya. Bukan secukup tanpa batas, unlimited edition. Bil ma'ruf dari tiga huruf, ain, rafa, urf. Menurut standar di Batam berapa? Kalau menurut standar tidak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, belanja orang Batam 3 juta, 5 juta, dia ambil itu, boleh dia ambil. Ini dalil. Jadi kalau ada yang kurang daripada itu, balik dari sini, ambillah. Jadi jangan tertekan stres. Ini tertekan lah. Setiap menengok dompet tertekan, lama-lama pendek napas, mati. Jangan, boleh diambil. Bil ma'ruf dan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun syai'a. Pendek napas, mati. Jangan, boleh diambil. Bil ma'ruf dan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan

Ketika Ummu Salamah duduk, suaminya pulang, anaknya baru meninggal dunia, dan suaminya baru pulang. Dia duduk, disiapkannya makanan, disambutnya, silakan makan, silakan semuanya, silakan, senyum. Setelah senang suaminya kenyang, barulah dia cerita, suamiku, ya, ada berita yang mau ku sampaikan. Apa dia? Kau jangan terkejut ya. Iya. Kau pasrah, ini takdir Allah ya. Iya. Ini titipan Allah ya. Anak kita meninggal. Tenangkan dulu. Ini enggak. Belum lagi, baru sudah jauh. Suami. Habis dinding dicakar-cakar. Ini bini apa kucing garong? Nah, begitulah dia. Kenapa? Litaskunu ilaiha, litaskunu laki-laki ilaiha, perempuan, kau nikahi dia supaya engkau mendapatkan ketenangan dari dirinya. Ketika cerita tentang pakaian, perempuan dikatakan pakaian, kalian perempuan pakaian bagi laki-laki. Tapi ketika ketenangan, tidak dikatakan perempuan tapi laki-laki, kalian hai laki-laki mendapatkan ketenangan dari perempuan. Berapa banyak laki-laki stres di tempat kerja, di tempat kerja ditekan atasan, di jalan kena razia pula, pelan-pelan diserempet dari belakang, stres sampai pulang melihat wajahnya istrinya cerah hilang. Begitu buka pintu langsung disambut

Tak jadi dia mengamuk. Tak jadi. Abang mau makan, tak jadi. Kenyang aku dengar lagi. Begitu. Ini dah. Pokoknya apa kira-kira yang menyenangkan hatinya? Pulanglah si abang dari Bandung membawa baju kain batik. Oh, tengok Adinda, masya Allah, luar biasa. Betulnya. Padahal dalam hatinya serak-serak di pasar. Tapi untuk apa? Menyenangkan hati orang. Jadi tak selamanya kejujuran itu menyenangkan. Tak pula selamanya kejujuran itu menyakitkan. Ini yang paling baik itu apa? Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Tapi tetap dengan catatan, suaminya harus baik. Saya tidak mau ceramah membodoh-bodohi perempuan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Tengah malam masuk telepon, assalamualaikum. Salah sambung, saya bilang. Enggak, saya mau ngomong sama Ustaz Somad. Ya jangan kuat-kuat, nanti dengar bini saya. Ada apa? Saya sedang duduk di atas sajadah nih Pak Ustaz tahajud. Terus suami saya sedang di luar pesta narkoba sama WTS. Kok bisa? Kenapa kamu tak gugat dia ke pengadilan? Kenapa tak panggil walimu? Ajar dia. Kata guru spiritual saya, surga saya di bawah tapak kakinya Pak Ustaz. Pembodohan. Guru spiritual bodoh itu, saya bilang. Saya marah. Marah saya itu bercampur. Pertama marah sama guru spiritualnya yang membodoh-bodohi. Yang kedua saya marah dia nelpon tengah malam. Itu pembodohan. Suami yang mana? Pak Ustaz, mana yang saya ikuti? Suami saya atau ayah saya? Suami saya atau emak saya? Kalau suamimu berakhlak, ayahmu berakhlak, tidak akan ada perselisihan. Karena keduanya sama-sama hamba Allah. Sama-samanya saling mengalah. Suamiku, ayahku sedang sakit. Gimana? Jangan kau jenguk dia. Sejak kau nikah dengan aku, ayahmu tak ada lagi tanggungjawab. Maka dengan aku. Ya tak betul. Tapi kalau hati dia lunak, jenguklah dia. Kau jumpa aku kan setelah 25 tahun. Dia yang menegang nyawa ibumu melahirkanmu. Bapakmu yang mencarikan nafkah pagi, petang, siang, malam. Peras keringat, banting tulang, lintang, pukang, tunggang, langgang. Sekarang aku suami, silakan kau pergi Adinda. Tapi jangan lama-lama, nanti ku cari yang lain lagi. Begitu. Jadi tak akan ada

pertikaian antara orang tua. Kenapa? Karena sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk jam 5. Katanya saya disuruh tausiah sampai jam 5. Dari jam 5 ke jam 5.15 tanya jawab. Dari jam 15 ke jam 5.30 putu-putu. Gitu katanya tadi. Ada ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diatur sedemikian rupa. Ustaz Somad tausiah sampai jam 5. 5 sampai 5.15 tanya jawab. 15 sampai jam 5.30. Nah, begitulah kewajiban seorang istri terhadap suami dan hak suami terhadap istri. Kalau ini terwujud, maka akan terwujudlah doa yang selama ini dia panjatkan sejak dia lajang. Rabbana hablana min azwajina, jadikanlah pasangan hidupku, wa dzurriyyatina, anak-anakku yang dilahirkan oleh orang yang menyenangkan tadi. Bagaimana sifat mereka? Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Tak ada ayat itu mengatakan berikanlah yang cantik, putih, tinggi, semampai macam artis. Berikanlah dia yang tinggi macam pokok kayu dihembus angin. Berikanlah dia, tak ada. Sifatnya bagaimana? Sejuk dipandang mata. Sedang kepanasan, sedang gerah, tapi begitu melihat dia sejuk dipandang mata, ini sedang kacau galau, pokoknya banyak berkecamuk, ribut, jelimet, rubut. Begitu sampai ke rumah, buka pintu, hilang. Begitulah hebatnya. Lagunya apa? Solawat. Lagunya apa? Latihannya di mana? Itu gendangnya luar biasa. Tapi kalau suami itu sakit jantung, jangan macam itu kuatnya. Saya pun tadi saya tutup pintu di atas. Kalau saya buka, bum-bum-bum-bum. Bagus, bangkitkan semangat yang ngantuk-ngantuk. Kata dia. Nah, ketika itu terwujud, manusia ini Yazid, kadang naik, yang kus, kadang kurang. Maka perlu dia bersama dengan ibu-ibu. Macam pokok kayu, kalau pokok kayu sebatang sendirian datang angin kencang patah. Tapi kalau banyak pokok kayu yang lain, maka saling tolong menolong. Ibu-ibu yang sudah buat komunitas pengajian bagus. Apa nama majelis pengajian? Al-Bahjah. Mantap. Kehebatan, keutamaan, kemegahan, excellent, kehebatan. Maka berkumpul perempuan-perempuan yang hebat dan luar biasa, akan melahirkan anak-anak yang hebat dan luar biasa. Saya di mana-mana, kadang pas ceramah, lama dimulai acara. Bu Panitia, kenapa lama dimulai acara? Mohon maaf Pak Ustadz, korinya belum datang. Dari mana? Dari desa sebelah. Pemain naturalisasi. Tapi di majelis Al-Bahjah Buya Yahya, apa yang terjadi? Kori anak kecil. Anak kecil di mana-mana nyangis-nangis, lompat-lompat, malah ngaji. Majelis ini mau nunjukkan ke Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad, di majelis kami anak kecil aja gitu hebatnya, apalagi mamanya. Luar biasa. Itulah. Kalau tak percaya, teslah. Saya insyaallah. Nah, lahirlah anak-anak tadi. Siapa yang membentuknya? Laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah. Wal baladu thayyibu, tanah yang baik. Yakhruju nabatuhu bi'izni rabbiha, tumbuh tanaman yang segar, yang mekar, harum, semerbak. Walladzi khabusa, tanah yang tandus. La yakhruju illa nakida, yang keluar hanya tanaman kaktus. Keluar tanaman kaktus dari gurun pasir Sahara Maroko. Baunya tak semerbak, ditengok tak enak, dicium hidung bengkak. Pandai pula Ustaz tunggu pantun sekarang. Nah, oleh sebab itu maka lahir anak-anak yang baik tadi. Kenapa? Karena orang tuanya berbakti. Ada dosa. Dosa apa? Dosa maaf cakap narkoba. Mungkin di dunia dia senang, rezekinya lancar, tapi begitu dia mati, nanti di akhirat azabnya. Kata Ustaz Abdul Somad, orang yang buat dosa itu di dunia susah, senang.
rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Katanya susah, buktinya dia tenang. Di akhirat dia akan kena azabnya. Tapi ada satu dosa, di dunia dapat, di akhirat dapat. Dosa apa itu? Durhaka pada orang tua. Pak Ustaz, emak kami ini sudah 80 tahun, tinggal serumah sama kami. Sudah kami siapkan makanan, mama makan ya. Dia pergi ke rumah tetangga, minta makan, anakku gak ngasih makan. Kami belikan baju baru Pak Ustaz, dijahitkan. Dipakainya baju sobek koyak, ngaku ke tetangga, tengok anakku, dikasihnya baju koyak. Gimana nih Pak Ustaz? Saya balas 10 kata. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Saya balas SMS, orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi gimana Pak Ustaz? Tunggu aja sendiri, jaga orang tua. Orang tua ini makin tua, pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, akalnya balik macam anak kecil. Waman nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami kembalikan kejadiannya. Dulu pandangan sejengkal, sekarang balik sejengkal. Betul kata Pak Ustaz. Sekarang saya nengok muka Pak Ustaz pun tak jelas. Asal baca Quran meleleh air mata. Apa yang mak tangiskan, tak nampak lagi titik ya titik. Betul kata Pak Ustaz. Dulu saya lama tahan tegak Pak Ustaz, tapi sekarang asal tegak solat tarawih sebentar dah menggeletar lutut. Ya, tapi kalau tegak di toko emas lama tahan juga. Nih, apa maknanya? Kita pun akan sampai juga ke uswah itu. Yang jadi masalah, kita mengukur orang tua dengan akal pikiran kita. Ini salah total. Orang tua umur 80 mau kita samakan dengan kita yang umur 40. Sudah dua kali lipat dia. Maka ketika ada orang yang ngadu ke saya, gimana nih ayah saya ini Pak Ustaz? Gimana nih mak saya ini Pak Ustaz? Umurnya berapa? Umurnya 75. Kau umur berapa? Umur saya 35. Berapa kali lipat? Iya ya Pak Ustaz ya. Otak kau kemana aja selama ini? Kasar sekali Pak Ustaz. Nah, oleh sebab itu, dia adalah benda keramat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu ke pohon rindang, tak perlu ke makam keramat, tak perlu ke tepi sungai. Doamu ada kabul di rumah. Kau kasih makanan enak, kau kasih pakaian mewah, bawa dia. Mama mau ke masjid mana? Ayo aku bawa. Masalah dia ngomong bobo, diam saja. Pak Ustaz, gimana sikap kami terhadap ibu kami yang sudah 80 tahun? Gimana sikap kami pada ayah kami yang sudah 70 tahun? Diam. Yang kedua Pak Ustaz, diam. Yang ketiga Pak Ustaz, diam. Diam. Pokoknya diam saja. Jadi gimana Pak Ustaz? Duduk aja, nikmati. Gak tahan saya Pak Ustaz, ambil earphone. Dia merepet, membebel, sudah berapa lama? Baru seminggu ini Pak Ustaz, kau menangis di pangkuannya berapa bulan? Berapa kali dia tak jadi solat tahajud malam karena kau merengek dari pagi ke pagi? Berapa kali dia tak jadi solat duha karena kau kencing di kainnya? Berapa kali mata orang tajam menengok dia saat undangan, saat kau menangis di tengah orang ramai? Ketika orang mau akad nikah, aku terima nikahnya dengan mahar. Semua mata Pak Kuah menengok. Bagaimana? Pernah tak kau rasakan sakitnya itu? Sekarang kau katakan, kenapa begini, kenapa begini? Seorang tua umur 70 duduk dengan anaknya. Si orang tua nanya, itu apa nak? Burung merpati. Tak berapa lama, itu apa nak? Burung merpati. Tak berapa lama nanya lagi, itu apa nak? Nanya-nanya aja dari tadi. Kenapa nanya gitu? Si orang tua pun masuk ke kamar, diambilnya buku catatan, ditunjukkannya, coba kau baca. Dibaca si anak, 30 tahun yang lalu, tanggal 31 Maret tahun 1980, anakku pertama kali bertanya, itu burung apa ya? Merpati. Itu burung apa ya? Merpati. 100 kali dia bertanya, 100 kali ku jawab.
Dulu 30 tahun yang lalu kau bertanya,

0: Dia jawab dengan senyuman, dipeluk, diciumnya engkau. Hari ini dia tanya 3 kali, kau katakan banyak betul pertanyaannya. Di mana sayang? Di mana kasihmu? Kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan sekarang, itu yang akan kita tanam, itu juga yang akan kita tuai, itu juga yang akan kita nikmati di masa akan datang. Kita tanamkan kasih sayang ke anak, kita jaga orang tua. Yang ada orang tuanya di rumah, jaga dia, peluk dia, cium dia, bawa dia umrah. Aku tak bisa tawaf nak, nanti kudorong pakai kursi. Andai kau peluk, kau dukung, kau gendong dia dari Batam sampai ke Makkah, ke Madinah, belum tentu dapat kau balas 9 bulan 10 hari kau tumpang dalam perutnya. 2 tahun kau disusukannya, meregang nyawa dia melahirkanmu. Bukan macam ibu-ibu zaman sekarang melahirkan enak aja, ha, sesar macam buang ingus aja lahir. Dulu tak macam itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai juga jam 5 lewat 10. Ada pertanyaan, saya jawab sampai 5.20, berkurang foto-foto jadi 10 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ada seorang suami yang telah menikah, kemudian dia menikah lagi dengan seorang perempuan, namun perempuan itu tidak memakai wali, sementara walinya ada. Sementara walinya ada, kemudian mengasiakan kepada keluarganya. Jadi mengatakan kepada keluarganya bahwa saya dia masih berpacaran, sementara dia udah nikah. Orang tuanya nggak tahu, apa bapaknya nggak tahu itu gimana? Apakah sah? Apa tidak bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hukum fikih, ada hukum negara. Secara fikih, maka laki-laki perempuan menikah sah kalau cukup rukun syarat. Tapi dalam hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, ada namanya, ibu perlu beli nanti, karena ini terkait dengan hak ibu, tipis saja toko buku, namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Didownload di internet bisa, KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Maka dalam KHI ditetapkan suami tidak bisa menikah lagi kalau tidak ada surat izin dari istri pertama yang dibubuhkan tanda tangan dengan materai 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir, dengan ini saya rela suami saya menikah lagi, tidak ada unsur paksaan manapun. Lalu itu dibawa ke pengadilan. Pengadilan mengadukan sidang, dihadirkan istrinya. Apakah ibu setuju ini menikah lagi? Setuju, Pak. Kenapa ibu setuju? Saya tak sanggup menghadapi dia, dia 300 tenaga kuda. Jadi mau tanda tangan nih? Ya, saya tanda tangan. Tidak ada paksaan? Tidak. Maka setelah itu keluarlah surat dari hakim, itulah yang dibawa ke Pak KUA untuk nikah sekali lagi. Begitu prosesnya. Bagi bapak yang mau bertanya secara khusus, nanti saya jelaskan. Nah, adapun yang tadi itu, kenapa dia bisa nikah tanpa wali? Nikah yang keduanya itu nikah siri. Wali tak ada, dipakainya mazhab Hanafi yang tak perlu wali. Lompat mazhab sana, lompat mazhab sini. Kalau ditanya, kenapa begini? Daripada aku berzina, daripada aku berzina. Nikah siri yang rugi itu, saya ulang 3 kali, nikah suri yang rugi perempuan, perempuan, perempuan. Meninggal si suami, tak dapat apa-apa. Hitam di atas putih tak ada. Anak lahir, mau ngurus akte kelahiran gimana? Celaka 12, setelah nikah sebulan ditinggalkannya, tak balik-balik. Sampai mati si perempuan tak bisa nikah dengan orang lain. Kenapa? Dia tak akan dapat surat cerai. Sedangkan kalau nikah secara hukum jelas, nikah ditinggalkan, dia bisa menggugat ke pengadilan. Karena laki-laki yang nikah secara hukum membaca sirat taklik. Jika saya ditinggalkan suami saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah dan zahir batin, lalu datang ke pengadilan, hakim menjatuhkan talak 1. Dalam nikah siri itu tak ada. Jadi kalau ibu tanya secara fikih, sah tak nikahnya ini? Mazhab Hanafi sah, mazhab Syafi'i tak sah. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wasyahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Kesimpulannya, kita jaga anak, menantu, sahabat, ipar, adik kita, jangan sampai terjebak pada nikah siri, karena ruginya setengah mati. Cukuplah macicah Mukhtar mencari keadilan. Terima kasih.
2: Nanti bunda-bunda yang menitip pertanyaan lewat kertas, insya Allah nanti kita akan mengadakan kajian lagi di Masjid Beperli, Masjid Azhar, pada pagi sampai Isya, ya. Nanti pertanyaannya beliau insya Allah akan jawab di masjid. Jadi untuk kali ini kita ambil satu pertanyaan lagi. Ya, silakan bunda yang mungkin yang belakang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang suka berkata-kata tidak sopan atau mengeluarkan kata-kata kotor? Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan orang tua tersebut? Terima kasih, Ustaz.
1: Orang tua cakapnya kasar, yang keluar dari mulutnya bukan cuman binatang tapi kebun binatang. Gimana menghadapinya nih Pak Ustadz? Pertama tengok dulu umurnya berapa. Umurnya sudah di atas ambang batas. Berapa umurnya? 75. Berarti dia sudah hidup dalam bonus 12 tahun. 63 umur Nabi meninggal, dia bisa sampai 75. Rufi'al qalam an salasatin, ada 3 orang yang diangkat penanya tak mencatat lagi. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anin na'im hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Orang tua tadi masuk yang mana? Orang pikun, karena akalnya sudah tak ada lagi. Maka kita maklum-maklum aja, dia sudah balik macam anak kecil. Tapi kalau dia masih bisa dikasih tahu, yang ngasih tahu dia bukan kita. Jangan setelah pengajian, pulang dari pengajian ini, mak panggil, mak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah berkata-kata kasar, karena lidah akan ditanya di hadapan Allah. Orang tua tak pernah melihat kita besar. Walaupun kita sudah 40 tahun, emak kita melihat kita tetaplah anak kecil yang dulu dimandikannya, yang dulu disuapinya. Maka kalau kita ceramahi dia, dia bukannya serius, nengok kita lucu. Lucu ente, lucu. Maka siapa? Bahasanya bahasa kita, pesannya pesan kita, disampaikan ke orang lain yang ucapannya masuk ke telinga dia. Jadi tetap manusia. Kira-kira omongan siapa yang masuk ke dia? Ada ponakannya, ada adiknya, ada kakaknya, ada orang-orang yang dia dengar. Apakah mulut dia? Makcik, iya. Makcik dengan mak saya dekat betul kan? Oh dekat, kawanku sepermainan, sama-sama manjat kelapa kami dulu waktu masih gadis. Tolong sampaikan ke makcik ya, itu mak saya cakap begini, begini, begini. Iya, insya Allah aku sampaikan. Tapi jangan sebut nama saya. Iyalah, makcik itu pun datang. Kata anak engkau. Makin mengamuklah dia. Makcik ini pun pikun pula. Tak bisa dia. Nah, begitu caranya. Wallahu'alam bisawab.
2: Alhamdulillah, dengan berbagai pertanyaan tadi, semoga berakhirlah majlis kita pada sore hari ini. Bagi bunda-bunda yang masih belum merasa puas dengan tali kita hari ini, boleh nanti pada maghrib sampai isya kita akan sama-sama mendengarkan kajian beliau yang ada di Masjid Al-Anhar di Perumahan Beperli. Untuk lebih berkahnya, mari sama-sama kita baca doa bersama Ustaz.
1: Sebelum berdoa, bertawassul kepada Allah, membaca Al-Fatihah. Nanti kalau ada orang nanya, kenapa sebelum baca doa bertawassul? Karena kita disuruh, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan baca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilil barakata wassalamata wa rahmata ala hadhil jama'ah. Turunkanlah rahmat, barakah, kasih sayang, karuniamu kepada jamaah ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami di hadapanmu ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berimpak, bersedekah, berkurban, berwakaf, berzakat dengan rezeki yang halal ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan taubat sebelum mati. Wa maufiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wa najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal isab. Maafkan ketika segala amal kami nanti dihisab ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina kedua orang tua kami, wali abaina ayahanda kami, wali ummahatina ibunda kami, andai dia masih hidup berada di rumah kami, dapat kami belikan pakaian, dapat kami peluk cium, dapat kami cium tangannya, dapat kami peluk tubuhnya yang rapuh, tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami, hanya kuburnya, pusaranya yang dapat kami jenguk, lalang-lalang tinggi yang dapat kami pandang. Allahumma ighfirlah, ampunkan dia ya Allah, warhamha, curah akan rahmat kasih sayangmu padanya ya Allah. Wa'afiha, maafkan segala kesilapannya, kekhilafannya di masa dia dulu ya Allah. Berapa kali dia tak jadi solat tahajud gara-gara kami ya Allah. Berapa kali dia tak jadi bersimpuh sujud kepadamu gara-gara tangis pekik kami ya Allah. Yang dapat kami ucapkan hanya doa, Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Sebagaimana kami berbakti kepada orang tua kami, jadi kan pula anak-anak kami berbakti kepada kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal-waba wal-fahsha wal-riba wal-zina wal-munkar. Selamatkan anak-anak kami daripada zina, narkoba, perbuatan keji, perbuatan munkar. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Beri kami hidayah. Wat-tuqa, ketakwaan. Wal-afaf, menjaga diri dari yang haram. Wal-ghina, beri kami kecukupan. Berikan kami rasa cukup dengan yang halal. Allahumma ghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami meninggalkan yang haram ya Allah. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami dan anak-anak kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabili da'watik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah dalam perjalanan dakwah ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tiai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat kami terbujur kaku, saat tak ada yang bisa menolong kami, saat itu yang keluar dari mulut kami nanti adalah ucapan la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan, tak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan, balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 1368

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Asep.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya Kong?
1: Enggak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum

0: beli.
1: Beli di mana, Kong?
0: Di radio. Di radio no Atakwa. Coba coba dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu. Dulu gua ngomong. Iya. No, pada merapak di Minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
1: Heeh.
0: Udah cucum ini tuh.
1: Udah cucum beli.
0: Setengah itu tuh. Iya. Cucu mau beliin lagi buat Kong ini biar gagah. Perkasa. Begitu.
1: Mm-mm.
0: Ya, namanya kalau ini kita bini masih hidup mah bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah, emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah, ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo, ada apa mau ngasih bansos apa apa?
1: Jadi begini, Kong. Tadinya saya pengen kompol lama nih di sini, Bang Kong. Pengen banyak belajar.
0: Anu,
1: cuma ntar. Ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Oke, saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat ya. Kong.
0: Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya. Saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa. Madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
7: di Radio Atakwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, dia pernah ditanya tentang sebab-sebab dia bertaubat. Maka dia pun berkata, "Aku adalah seorang polisi dan aku sedang asyik menikmati khamer. Kemudian aku beli seorang budak perempuan dengan harga yang mahal. Maka dia melahirkan seorang anak perempuan. Aku pun menyayanginya. Ketika dia mulai bisa berjalan, maka cintaku bertambah padanya. Setiap kali aku meletakkan minuman keras di hadapanku, anak itu datang padaku dan mengambilnya dan menuangkannya di bajuku. Ketika umurnya menginjak 2 tahun, dia pun meninggal dunia. Maka aku pun sangat sedih atas musibah ini. Ketika malam di pertengahan bulan Sya'ban, dan itu tepatnya di malam Jumat, aku kembali meneguk khamer, lalu tidur dan belum sholat isya. Maka aku bermimpi seakan-akan kiamat itu terjadi, dan trompet sangkakala ditiup, orang mati dibangkitkan, seluruh makhluk dikumpulkan, dan aku berada bersama mereka. Kemudian aku mendengar sesuatu yang bergerak di belakangku. Ketika aku menoleh ke arahnya, kulihat ular yang sangat besar berwarna hitam kebiru-biruan, membuka mulutnya menuju ke arahku. Maka aku lari tunggang-langgang karena ketakutan. Di tengah jalan kutemui seorang syekh yang berpakaian putih dengan wangi yang semerbak. Maka aku ucapkan salam atasnya. Dia pun menjawabnya dan aku pun berkata, "Wahai syekh, tolong lindungilah aku dari ular ini. Semoga Allah melindungimu." Maka syekh itu menangis dan berkata padaku, "Aku orang yang lemah dan ular itu lebih kuat dariku dan aku tak mampu mengatasinya. Akan tetapi bergegaslah engkau, mudah-mudahan Allah menyelamatkanmu." Maka aku pun bergegas lari dan memanjat sebuah tebing neraka hingga sampai pada ujung tebing. Aku lihat kobaran api neraka yang sangat dahsyat. Hampir saja aku terjatuh ke dalamnya karena rasa takutku pada ular itu. Namun pada waktu itu seseorang menjerit memanggilku, "Kembalilah engkau, karena engkau bukan penghuni neraka itu." Aku pun tenang mendengarnya. Maka turunlah aku dari tebing itu dan pulang. Sedang ular yang mengejarku itu juga kembali. Kemudian aku datangi syekh dan aku katakan, "Wahai syekh, aku mohon kepadamu agar melindungiku dari ular itu, namun engkau tak mampu berbuat apa-apa." Kemudian menangislah syekh itu dan seraya berkata, "Aku seorang yang lemah, tetapi pergilah ke gunung itu, karena di sana banyak terdapat simpanan kaum muslimin. Kalau engkau punya barang simpanan di sana, maka barang itu yang akan menolongmu." Kemudian aku melihat ke gunung yang bulat itu yang terbuat dari perak. Di sana ada setrika yang telah retak dan tirai-tirai yang tergantung, yang setiap lubang cahaya mempunyai daun-daun pintu dari emas, dan di setiap daun pintu itu mempunyai tirai sutra. Ketika aku lihat gunung itu, aku langsung lari karena kutemui ular besar lagi. Maka tak kala ular itu mendekatiku, para malaikat berteriak, "Angkatlah tirai-tirai itu dan bukalah pintu-pintunya dan mendakilah ke sana. Mudah-mudahan dia punya barang titipan di sana yang dapat melindunginya dari musuhnya." Ketika tirai-tirai itu diangkat dan pintu-pintu telah dibuka, ada beberapa anak dengan wajah berseri mengawasiku dari atas. Ular itu semakin mendekat padaku. Maka aku kebingungan, berteriaklah anak-anak itu, "Celakalah kamu sekalian. Cepatlah naik semuanya, karena ular besar itu telah mendekatinya." Maka naiklah mereka dengan serentak. Aku lihat anak perempuanku yang telah meninggal ikut mengawasiku bersama mereka. Ketika dia melihatku, dia menangis dan berkata, "Ayahku, demi Allah." Kemudian dia melompat bak anak panah menuju padaku. Kemudian dia ulurkan tangan kirinya pada tangan kananku dan menariknya. Kemudian dia ulurkan tangan kanannya ke ular itu, namun binatang tersebut lari. Kemudian dia mendudukanku dan dia duduk di pangkuanku. Maka aku pegang tangan kanannya untuk menghelai jenggotku dan berkata,
"Wahai ayahku, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Maka aku menangis dan berkata, "Wahai anakku, kalian semua paham tentang Al-Quran." Maka anakku pun berkata, "Wahai ayahku, kami lebih tahu tentang Al-Quran darimu." Aku pun berkata, "Ceritakanlah padaku tentang ular yang ingin membunuhku itu." Anakku menjawab, "Itulah pekerjaanmu yang buruk yang selama ini engkau kerjakan, maka itu akan memasukkanmu ke dalam api neraka." Kemudian aku berkata, "Ceritakanlah tentang syekh yang berjalan di jalanku itu." Lalu anakku pun menjawab, "Wahai ayahku, itulah amal soleh yang sedikit hingga tak mampu menolongmu." Aku pun berkata lagi, "Wahai anakku, apa yang kalian perbuat di gunung itu?" Dia pun menjawab, "Kami adalah anak-anak orang muslimin yang di sini hingga terjadinya kiamat. Kami menunggu kalian hingga datang pada kami, kemudian kami memberi syafaat kepada kalian." Kemudian Malik pun berkata, "Maka aku pun takut, dan aku tuangkan seluruh minuman keras itu dan kupecahkan seluruh botol-botol minuman. Kemudian aku bertobat kepada Allah. Dan inilah cerita tentang tobatku pada Allah."

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wa rabbul ardhin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para masyaikh, para kiai, para muallimin, para asatiz, para ustazat, wa khusus bizikri al-mukarram, adda'illallah, Bapak Ki Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, yang baru saja menyampaikan hikmah maulidnya. Kita ucapkan selamat jalan, mudah-mudahan beliau sampai ke tempat tujuan, ke tempat berikutnya dalam keadaan selamat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Kanda Kiai Haji Muhammad Amin Nur, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar dan para kiai yang lainnya, kita doakan semua para kiai kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat kantongnya, biar dapat membimbing umat ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak pejabat pemerintah, dalam hal ini yang masih ada Bapak Kemenag, baik dari Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi. Hadirin hadirat jamaah hafla zikra maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat limpahan taufik hidayat rahmat maufirah sepanjang kita beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, istiqomah. Insya Allah kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya fid dunya wal akhirah, selama kita mengikuti sunnah-sunnahnya berakhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan cinta kita, kita akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin hadirat rahimakumullah, setiap tahun kita memperingati maulidnya nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pada zaman sekarang masih relevansi, masih patut kita peringati maulidnya nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban saya adalah justru pada zaman sekarang ini dan zaman yang akan datang, peringatan maulid menjadi sangat penting dan lebih penting, lebih penting. Mengapa? Karena saat ini orang sudah kehilangan tokoh panutan, tokoh teladan. Dulu di Bekasi ada Al-Mawfullah menjadi tokoh teladan, atau menjadi idola lah, orang bilang idola. Sekarang beliau sudah tidak ada. Kalau Al-Mawfullah sebagai idola kita di Bekasi, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah super idola. Super apa? Idola. Super idola. Artinya semua apa saja bisa kita mencontoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sebenarnya tidak ada alasan bagi kita, kita tidak ada contoh, tidak ada tokoh panutan. Padahal sudah sangat jelas Allah menyatakan laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun. Sangat jelas sudah. Jadi umat Islam gak boleh bingung lihat pemimpin kita begono begini begitu. Bagi kita ada contoh teladan yang gak pernah salah dan pasti benar, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebenarnya kadang-kadang kita berbeda pendapat pada kulit. Kulit Pak. Maulid ini zaman Nabi ada apa kagak? Kulitnya yang dimasalahin. Padahal substansinya, isinya, apa sih Maulid? Maulid banyak baca Quran, baca sholawat, mau'izah hasanah, di samping mentahbiskan satu-satunya manusia paripurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selama Maulid masih terus dilaksanakan, kita umat Islam tidak perlu bingung. Tidak perlu apa? Bingung. Contoh teladan kita ada abadi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh ulama, al-ulama warasatul anbiya, barangkali tidak lengkap, silakan, tetapi yang paling lengkap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita ngeributin di kulit, padahal isinya Maulid kita sepakat. Kita sepakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, kita peringati Maulid ini dalam sejarah. Yang pertama kali bikin Maulid adalah Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Di saat umat Islam makin terpuruk, makin mundur, makin berkurang, seperti apa yang dikatakan tadi oleh Pak Kiai kita, makin berkurang. Di saat satu demi satu umat Islam ditaklukkan oleh orang-orang non-muslim, di saat itulah Khalid bin Walid, di saat itulah Panglima Salahuddin Al-Ayyubi bikin acara Maulid. Dibacakanlah riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan Maulid Baitul Maqdis bisa direbut. Madinah yang waktu itu sudah mendarat pasukan di Yambuk untuk merebut Madinah, Panglima Khalid bin Walid turun berhadapan. Kalau tidak, Baitul Maqdis kerebut, Madinah juga apa? Kerebut. Alhamdulillah berkat peringatan Maulid semuanya bisa direbut kembali oleh Panglima Khalid bin Walid, bisa dipertahankan. Inilah hikmah daripada peringatan Maulid. Sekarang pun umat Islam makin berkurang. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Kalau Bapak pergi ke Harapan Indah, Harapan apa? Harapan Indah itu. HI ya, Harapan apa? Tahu semua tuh. Itu Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu, umat Islam hanya 20%. 80% non muslim. Itu di harapan indah. Di harapan apa? Indah. Umat Islam tinggal 20%. 80%-nya non muslim. Ini perlu disadari. Kita jual tanah gampang, yang penting duitnya gede. Duitnya apa? Masalah agama belakangan. Yang penting duit. Yang penting apa? Al-Mahfulah sudah bilang, umat Islam kagak cerdas-cerdas, gak pinter-pinter. Ntar kalau masjid dibakar, baru paham. Baru apa? Masjid dibakar, baru paham. Loh, kok dibakar ya? Lu kemarin ngapain aja? Begitu kata Al-Mahfulah. Ya. Artinya kita sudah lihat tanda-tanda. Kita sadarkan umat Islam, bukan kita mengajak berkelahi, bukan. Artinya kita sudah semakin di sebuah tempat tidak jauh-jauh. Kalau di Irian kali minoritas biasa, ya enggak? Di Manado biasa lah, di Bekasi. Di Bekasi harapan indah, umat Islam tinggal 20. Yang ngomong ini Pak pengurus DKM, masjid yang ada tidak berkembang, yang ada Al-Furqan 1. Karena itu sekali lagi mari dengan maulid kita ingatkan, kalau kita umat Islam lalai, tenang-tenang saja, lama-lama Islam digerus, digerus dan makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, kita peringati maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka syiar, dalam rangka apa? Syiar. Kita mensyiarkan Islam. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini menggetarkan daripada orang-orang non-muslim. Mereka dihitung, umat Islam dihitung. Kalau kita biasanya kecil-kecil-kecil, dengan bersatu kita rame, insya Allah kita masih dihitung. Insya Allah dengan kita berjamaah kumpul, yadullah ma'al jamaah, rahmat Allah bersama kita bersatu berkumpul, turunlah daripada rahmat Allah subhanahu. Yang berikutnya, kita maulid dalam rangka wihdah, dalam rangka persatuan. Dalam rangka apa? Persatuan. Di sini kita undang pejabat, ada Bapak Menteri yang tadinya mau hadir karena ada acara, barangkali beliau utus. Kita kumpul semua di sini. Ya. Dengan kita buka semua pakaian kita masing-masing. Kita ingin adanya persatuan dan kesatuan. Kalau kita berpecah belah, tidak saling menghargai, seperti terjadi di Syria, umat Islam saling membunuh. Saling apa? Saling membunuh. Na'udzubillahi min zalik. Enggak usah diperangin, itu mah udah hancur sendiri. Ya. Kalau kita berpecah belah, tidak usah musuh datang, tidak usah Israel datang, itu mah hancur sendiri. Kalau kita tidak bersatu. Makanya kepada kawan-kawan kita yang syahadatnya sama, Qur'annya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Mari kita singkirkan masalah-masalah khilafiyah, masalah apa? Agar kita bisa bersatu, bisa diperhitungkan oleh orang-orang non-muslim. Al-Masalan, kaimunari asli. Kemudian yang berikutnya, kita maulid dalam rangka ukhuwah. Dalam rangka apa? Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan lewat maulid ini akan terjadi ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Ya. Pak Kiai selalu tokoh yang ingin menyatukan umat. Nabi Muhammad, Nabi besar. Nabi yang menyatukan umat. Nabi yang menyatukan umat. Kalau ada orang yang kerjanya nyerang-nyerang, Pak, kecil. Orang kecil. Dia bukan menyatukan umat, memecah belah orang besar, orang yang dapat menyatukan umat. Pesan saya yang terakhir, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh malaikat Izrail, malaikat apa? Izrail. Apa permintaan beliau, pesan beliau yang terakhir? Ada tiga pesan beliau. Yang terakhir, pesan beliau yang pertama adalah as-shalah. As-shalah, as-shalah. Pesannya as-shalah, as-shalah, as-shalah. Itu pesan Nabi yang terakhir. Artinya, mari Bapak Ibu sekalian, kita utamakan sholat. Utamakan apa? Sholat. Jangan sholat ini digampangin. Perbedaan orang mukmin dan non mukmin adalah sholat. Orang yang menegakkan agama adalah orang yang menegakkan sholat. Sholat. Apalagi dengan sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi yang pertama, mari kita tegakkan salat. Lewat Maulid ini mari kita ajak diri kita, keluarga kita, anak kita, bini kita, cucu kita, mari kita pada salat. Ramaikan masjid, ramaikan masjid-masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Nabi yang terakhir apa? An-nisa, an-nisa. Perempuan, perempuan. Sebab Bapak Ibu sekalian, an-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya apa? Negara. Iza solohat solohal bilad. Kalau wanitanya baik, benar, niscaya baiklah negara. Wa idza fasadat fasadal bilad. Kalau dia hancur, hancurlah negara. Saya melihat di Malaysia, Bu. Mengapa di sana anak-anak terdidik dengan rapih? Enggak ada yang coret-coret, enggak ada yang nongkrong, kagak ada. Karena ibu-ibunya orang yang terdidik, orang yang apa? Terdidik. Jadi enggak ada zamannya sekarang ini umpamanya. Wanita cukup dapur, apa, sumur, kasur. Akhirnya anaknya pada beler, anaknya narkoba, dibiarin, kagak tahu. Akibat istrinya yang paling banyak dengan anaknya tidak ngerti pendidikan. Karena itulah mari kita didik anak-anak perempuan. Anak-anak kita yang wanita kita didik. Karena merekalah nanti yang akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Itu pesan Nabi, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Pesan Nabi yang terakhir, ummati, ummati, ummati, umatku. Jadi kita semua yang di kiai ke, yang di ustad ke, yang pejabat, kita pikirin umat. Pikirin apa? Pikirin umat. Jangan kita pikirin keluarga, dinasti, pikirin umat. Mumpung masih jadi pejabat, pikirin pikirin umat. Jadi bupati, jadi pejabat, pikirin umat. Sebab sekalian Nabi itu orang besar. Kalau Nabi bilang umat, keluarga masuk. Keluarga apa? Karena keluarganya juga adalah umat. Tapi kalau dia bilang keluarga, umat tidak masuk. Jadi Nabi cerdas, ummati, termasuk keluarganya adalah umatnya. Begitu yang kita pikirin pesan Nabi yang terakhir kepada kita semua, sholah an-nisa dengan ummati, ummati. Mudah-mudahan umat Islam tetap eksis, mayoritas di Indonesia ini akan menjadi panutan daripada negara-negara yang lain. Amin ya rabbal alam. Saya sekalian yang dapat sampaikan, ya namanya lang, karena mubaleknya belum hadir, saya diminta untuk nyelang. Sekarang udah hadir kayak Munawir, Kori udah datang ya, Mudah-mudahan maulid kita senantiasa maulid yang penuh rahmat Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik buat at-taqwa maupun buat kita semua, buat Bekasi dan buat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hadanakum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini banjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau salat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak ya, saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu Pak?
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah
3: gitu.
1: Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril, Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48.
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya.
1: Uh-uh.
2: Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: Heeh.
1: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang paling griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh baik?
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana? Bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
2: Iya.
1: Udah beli itu ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu,
2: kebuktiannya.
1: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Soman?
1: Lah, emang ada berapa Soman? Emang kita doang ini Soman?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Limis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, Mak.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman, istimewa, dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Umah lawang yang ngilebay kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Hai, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli sih.
1: Wa ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kayak konon gak buat diben singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kayak kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a, berarti harus diperbaikin.

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Jadi maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat,

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu min nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan

0: dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Silena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Silena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Silena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Silena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamdu. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
7: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

suatu sore ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat, bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: mereka sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kok tidak berangkat kerja, Pak?
6: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
5: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
6: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
5: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
7: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
8: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
9: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong, jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa, orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
4: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur

0: batik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Banyak nih zaman sekarang ini. Dari kecil sama orang tuanya sayang banget, geliran udah berumah tangga, boro-boro orang tuanya ditengokin, boro-boro orang tuanya disenengin, boro-boro orang tuanya dikasih uang belanja. Rata-rata banyak zaman sekarang anak mencemooh orang tuanya. Orang tuanya kaya, hartanya diambil. Orang tuanya kaya, dirongrong harta orang tuanya. Makanya kalau kita punya suatu kebaikan, kita berpikir cemerlang. Gua enggak bangga punya orang tua pejabat. Gua enggak bangga orang tua gua kiai, tapi gua balikin. Bangga enggak orang tua gua? Orang tua aneh, orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Saya enggak bangga orang tua saya ulama, tapi bangga enggak orang tua saya ulama? Orang tua saya yang ulama bangga punya anak seperti saya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

kau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Kasih. Ini media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: aku berlindung kepada dari godaan syaitan kutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Sunnif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih wa bi'alumi bidharaini amin. Faslun syurutul fatihati asyaratun ila angkal wa kira'atu kulaya wa mura'atu tasjidatiha. Yang keempat dari syarat-syarat Fatihah, muro'atu tasdidatiha, mengindahkan tasdid-tasdid Fatihah. Narabi'a min syurutil Fatihati, ke bawah. Al-makna anna rabi'a, sesungguhnya yang keempat. Ayo latihan. Sesungguhnya yang keempat. Sesungguhnya yang keempat min syurutil Fatihati. Halo. Min syurutil Fatihati. Halo. Min syurutil Fatihati ayyura'iyal musalli tasdidatiha, mengindahkan orang yang sholat tasdidatiha, akan tasdid-tasdid Fatihah. Gimana dengan mengindahkannya? Gambaran kita indahkan, bukan kita gambar, ya, dengan krayon, bukan. Tapi huruf yang ada tasdidnya harus kita tekan di dalam membacanya. Jangan diringankan. Jangan diringankan. Ya kana budu wa ya kana stain. Jangan diringankan. Kalau diringankan, akhirnya tasdidnya enggak ada. Budu wa ya kana stain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada tasdidnya. Banyak itu, ya. Makanya digambarkan bahwa kita mengindahkan tasdid, kita mengindahkan tasdidnya itu dengan tidak meringankan musyaddadan. Tuh di kitabnya, dengan tidak meringankan, bi'alla yukhaffifa, dengan tidak meringankan musyaddadan huruf yang ditasdid. Karena huruf yang ditasdid itu seperti dua huruf, bilangannya dua huruf. Madda asalnya madada. Ya, nah, iya, pemborosan huruf,
2: jadiin satu dengan dikasih tasdid. Ya, tuh pemborosan. Makanya jangan sekali-kali kita meringankan huruf yang ada tasdid, ya kan? Dalemin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sudah biasa dengan menekan dalam huruf yang ada tasdidnya, kalian mau cepat juga akan kelihatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau kalian tidak pernah menekannya, bahkan kalian meringankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akhir nanti ketika membaca cepat enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sering itu ada terjadi. Ringan banget. Makanya diperhatikan huruf yang ada tasdid, huruf yang ada tasdidnya.
1: Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
2: Oh, dia iyyaka na'budu doang. Iyyaka na, iyyaka sama dhalin. Berarti kan ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Awas. Ya. Yeah. Jangan diremehin. Kalau kita meringankan berarti mengurangkan satu huruf. Ya, karena huruf yang bertasdid itu sama saja dengan dua huruf. Kalau kita ringankan berarti mengurangi satu huruf. Kalau mengurangi satu huruf berarti kalimatnya salah. Kalau kalimatnya salah, satu ayat tidak sempurna. Kalau satu ayat tidak sempurna berarti aku kurang satu ayat. Kurang satu ayat berarti Fatihahnya yang enggak sah. Kalau Fatihah enggak sah, salatnya enggak jelas. Hah? Ya. Tuh, iya. Urutannya begitu. Ya. Tuh. Makanya benerin dulu Fatihahnya. Kalau Fatihahnya benar, salatnya benar. Tapi kalau Fatihahnya enggak benar, salatnya enggak benar. Yes. Iya.
3: Amma lau syaddada mukhaffafan fa in khaffafahu, maka jika ia meringankan akan huruf yang bertasdid, ya huruf yang bertasdid kalian ringankan. Gimana? Batolat kiro'atuhu, tuh kiro'ahnya yang batal, bacaannya yang batal. Ya. Kalau bacaannya yang batal disebabkan huruf itu aslinya dua, kurangin satu. Kalimatnya yang salah berarti satu ayat salah. Artinya satu ayat ini kurang sempurna karena ada satu kalimat yang diringankan. Ada satu kalimat yang ada tasdidnya diringankan, berarti kalimat itu yang salah. Berarti benerin dulu itu ayat tersebut. Kalau ayat tersebut sudah benar, kesananya benar. Batolat qira'atuhu litilkal kalimat. Tuh. Batal qira'ahnya, batal bacaannya litilkal kalimat. Untuk itu kalimat. Ya, untuk itu kalimat suku kata yang itu batal, bacaannya batal, diulangi lagi, benerin. Ya, kalau kalimatnya itu benar, ayatnya kudu diulang. Paham? Pokoknya kadang yang depan doang benar, iya karena abu dua iya. Nah yang kedua ringan. benerin dulu itu. Ketika yang kedua benar, ulangi dari depan. Jadi ayat satu ayat sempurna. Ya. Batolat qiraatuhu litilkal kalimah. Amma lau saddada, seandainya ada yang huruf yang tidak ada tasdidnya ditasdidin. Iya. Ghairil maghdubi alai mag.
2: Kayak ada kol-kola ya, bukan ya? Itu kol-kola. Ghairil maghdubi magdu. Ada itu ya? Hah? Pernah dengar? Mag. Hah? Ghairil maghdubi. Nah, toh. Hah?
3: Ente kalau duduk di situ kelihatan wajah doang ya? Atas hitam, bawah hitam.
2: Iya kan? Ghairil maghdubi, iya kan? Ghairil maghdu. Ada lagi yang biasa diucapin. Hah? Apa ya?
3: Huruf yang gak ada tasdidnya dibaca tas? Ada. Apa ya? Iya, kana.
2: Susah.
3: Ela kulihat kalau memang ada, orang yang baca seperti itu, salahin. Ya, kalau memang ada huruf makanya dihafalin. Iya kan? Huruf dihafal. Dihafalin huruf yang ada tasdidnya dihafal. Nah, ini kitab Safina ini sudah mencatatnya. Sudah mencatat huruf-huruf yang ada tasdid. Ada tasdidnya. Dicatat di sini. Sampai begitu pentingnya ya, sampai dicatat
2: tuh
3: penting muhim ya, karena Fatihah rukun, jangan main-main ya kan. Kalau mau surah mah bebas ya kan, mau kagak baca juga nggak ada majalah ya kan. Ini Fatihah intinya ya kan tuh.
2: Berarti kalau pondasi ini apaan ini Fatihah ini? Semen sama pasir ya? Hah? Semen sama pasir? Iya kan? Ruku, sujud, besinya. Fatihah? Semennya. Iya kan? Set kagak pakai semen. Ya, semen sama pasir. Iya kan? Tapi kalau kata orang Yaman mak, gua nggak butuh semen, gua nggak butuh pasir, butuhnya tanah. Tanah liat tuh
3: ya. Kagak ada tanah liat, Onson, woi.
2: Hah? Bukan salah, kurang pas aja.
4: Iya.
2: Iya. Ama potongan jerami dah. Jerami-jerami pohon gandum. Gandum ya, dari gandum tuh. Potong-potong, cacak-cacak, ya kan diaduk tuh. Tanah diaduk, jerami diaduk ya kan. Jerami-jerami pohon gandum. Gandum ya, dari gandum tuh. Potong-potong, cacak-cacak, ya kan diaduk tuh. Tanah

0: Boilah. Iya, enggak ada pacul. Pakai tangan. Pakai tangan. Iya. Kalau kata orang sana manfaatin tangan ini manfaatin. Iya kan? Tuh, bersyukur kasih tangan. Pakai tangan, jangan pakai canggol. Canggol. Loh, orang-orang Yaman hebat-hebat ya kan, makan aja debat sama orang Mesir aja. Orang Mesir pakai sendok ya kan, orang Yaman pakai tangan dia mah. Ya kan? Dalilnya apa? Dari Alfiah. Siapa yang hafal Alfiah? Ah, ada yang hafal Alfiah? Berapa? Bab domir. Sampai bab domir. Idza amkana yajuu muttasilan la yajuzu ayyakuna mut. Idza jaiza amkana idza amkana yajiu muttasilan la yajuzu ayyakuna mun. Kalau memang bisa kita datangkan dengan yang mutasil, jangan kita datangkan yang munfasil. Kalau yang mutasil itu apa? Kita ngambil sesuatu dengan ta. Ini mutasil nih, masih nyambung. Jangan, tapi jangan datangkan sesuatu dengan yang munfasil. Munfasil itu sendok. Tuh.
1: Oh, kau ngelus-ngelus bini itu ya.
2: Hah?
1: Gila. Garet kayak mobil garetnya. Lecet ini ya. Dan begaret is bahasa mah bugaret. Lecet itu mah. Itu udah dengar rangsangannya. Iya, perih bisa. Waduh, voli aja orang-orang takut nih tangan saya ini. Iya kan, baru main voli doang. Lah gimana kalau no, tukangnya? Tangan nih masyaallah, ya kan keras banget ini. Yang kasihan mah yang kasihan itu apa? Yang kasihan kalau dia butuh diurut. Kagak masuk-masukin. Represi. Kagak nembus.
0: Amma law saddada mukhaffafan fala tabtulu salatuhu wala qira'atuhu. Seandainya law saddada ia mentasdidkan, ia mentasdidkan musaddad mukhaffaf, huruf yang ditakhfif, yang tidak ditas, yang tidak ditasdid, ia tasdidin.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nas budu wa iyyaka. Ini antara lidah Betawi sama Jawa beda nih dalnya. Iya kan? Iya karena budu, iya iya karena budu. Itu budu itu orang Jawa. Kalau orang kita iya karena budu. Iya. E. Kalau kita apa? E. Huruf apa ini? E. Itu kita tuh. Huruf apa? E. Ya, yang benar E, bukan E.
0: Ya. Fala tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya, wala kiro'atuhu, dan juga bacaannya. Illa in ghayyaral makna, wali kalau sampai berubah ar, maknanya sampai berubah. In ghayyaral makna fatabtulu qira'atu mutlaqan. Kalau sampai merubahkan artinya maka batal bacaannya, yang ia baca batal. Ulangi lagi. Fatabtulu qira'atu mutlaqan. Wa shalatuhu, dan salatnya in 'alima wa ta'ammada. Tadi bacaannya doang yang batal. Ngulanginlah. Ngulangin lagi, tapi kalau dia tahu bahwa itu huruf tidak ada tasdidnya, ditasdidkan, dan dia tahu kalau ditasdidkan ini artinya berubah, maka batal sholatnya. Bukan bacaannya, tapi sholat. Kenapa? Karena sengaja bermain-main. Karena huruf yang tidak

0: ada tasdidnya, ditasdidkan sehingga menjadi berubah artinya. Kalau berubah artinya, bukan bacaannya saja yang batal, tapi sholat. Fatabtulu qiraatuhu fatabtulu sholatuhu. Wawunya matumnya ke situ. Fatabtulu qiraatuhu fatabtulu sholatuhu in alima, jika ia tahu. Wa ta'ammada, jika ia sengaja. Paham ini? Fatabtulu qiraatuhu fatabtulu sholatuhu. Ya. Yang kelima, wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qad al-qira'ah. Wa alla yaskuta. Yang kelima, wa alla yaskuta, tidak berdiam. Yaskut berdiam. Saktatan tawilatan, berdiam tawilatan yang lama. Diam aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak tahu ayatnya. Baru ngapalin. Boleh enggak baca? Buka Quran gitu. Hah? Buka Quran. Buka Quran. Enggak apa-apa, buka Quran tuh. Biasanya sekarang Quran udah ada gede-gede taruh di depan ya. Buka Fatihah doang. Alhamdulillahirabbilalamin. Ya enggak ada masalah. Ya ketimbang gaya-gayaan apal, tahu-tahu kagak apal, belibet ya kan. Wala qasiratan, yang pertama wal, tidak berhenti, berhenti yang panjang, berhenti yang lama, atau berhenti yang seben. Ini ada dua keadaannya, kalau memang dia diamnya lama atau diamnya seben. Tapi ketika diamnya sebentar, ada tujuan ingin memutus bacaan ya. Jadi kalau berdiamnya lama mutlak, ulangin lagi. Tapi kalau sebentar doang, ya kalau sebentar doang, lanjut. Ya. Sebentar doang, ya. Tapi kalau sebentarnya itu memutus bacaan, nah, ini dilanjutkan. Wala qasiratan yaksudu biha qad al-qira'ah. Ia bermaksud biha, dengan berhenti, qad al-qira'ah, akan memutus bacaan. Ya. Kalau dia berhentinya lama, itu dianggap mutus bacaan terputus. Ulangi lagi dari awal. Lama, wat. Ulangi dari awal. Tapi kalau berhentinya sebentar, tapi maksudnya itu ingin memutus bacaan, ulangilah. Ulangi lagi. Ya. As-saktatu tawilah. Seberapa lamanya yang dianggap berhenti lama? Berhenti yang lama, berhenti yang lama dianggap berhenti yang lama seberapa? Apa batasannya bahwa orang yang berdiam itu dianggap berhenti yang lama? Apa patokannya? At-tawilatu ma'as-saktatu tawilah ma'zadat ala saktati tanafus, yang melebihi dari berhentian kita nafas. Tahu nafas? Coba berapa menit? Nih, kita narik nafas nih. Nggak nafas habis itu kita nih. Coba kalian narik nafas. Habis itu napas enggak? Kan narik lagi ya? Tuh. Enggak mungkin kalau kita. Ya, kagak. Hah? Bukan artinya ketika kita narik napas keluarin. Nah, setelah itu kita udah enggak napas lagi. Seberapa ketika kita setelah narik kemudian narik lagi? Seberapa menit?
1: 100 menit.
0: Mereka pada paham bahwa bukan tahan napas, bukan berhenti napas. Gitu, berhenti napas. Kan ketika kita narik napas nih, kita keluarin. Nah, setelah itu kita kan nggak narik lagi. Narik-narik setelah berapa menit? Kan nggak mungkin kita mah. Ya. Coba kita bicara ini sambil napas atau tidak?
1: Napas dulu.
0: Hah? Napas. Sambil napas?
1: Iya.
0: Ente ngomong sambil napas. Buang napas iya.
1: Pas begitu berhenti narik lagi bro.
0: Sekarang enggak. Ketika kita bicara nih, apakah kita bicara? Hei, hei, hei. Gimana kita? Hei? Gimana nih? Kita gimana? Baik itu. Kenapa? Berapa menit? Kira-kira. Atau berapa detik ya?
1: 25 detik, Bro.
0: Hah?
1: 25 detik.
0: 25 detik.
1: Kenapa saya kudu tahu kalau
0: napas berapa ini? Hah? Cek, pendek 55 detik mah. Zen. Hati-hati, Es. Hati-hati.
1: Durasinya
0: 25 menit, 25 detik. 25 detik durasinya. Jadi melebihi kalau menurut Bang Marhali ini 25 detik berarti tambahin 30 detik. Ya. Jadi jeda antara kita napas yang pertama dengan napas yang kedua. Gimana kita ya? Enak kadang-kadang tuh. Nah, ini kan kita sambil ngomong kagak sambil narik napas, Es. Coba. Mazadat ala saktati tanafus. Al-qasiratu aksuha. Berhenti yang sebentar. Aksuha, yaitu kebalikannya. Ya, tidak melebihi. Tadi kalau kata Bang Mahari 25 kagak nyampe 15. Tuh, berarti itu berhenti yang sebentar. Innal khamisa min syurutil Fatihati alla yaskutal musalli. Tidak berdiam orang yang salat asnaaha. Di tengah-tengah Fatihah sukutan. Berdiam mutlakon mutlak. Ya, arti mutlak di sini dia tahu atau tidak tahu, sengaja atau tidak sengaja, kalau diamnya lama, ulangilah. Awnawa bihikot al-kiro'ah amla tuh. Coba. Di sini artinya mutlak. baik dia sengaja atau tidak, atau dia lama atau tidak, nawa atau dia niat ingin memutuskan atau tidak, ya mutlak di sini. Ai nawa bihi qot al-qira'ah amla. Mutlak di situ. Baik dia itu niatnya memutus atau tidak memutus, tetap itu makanya ulangi lagi kalau kelamaan. Ya kan? Makanya kalau seandainya ada imam yang lama banget, ya kan? Ya. Kalau udah berhenti sambungin, tapi kalau disambungin masih diem aja, niat mufaroko, ada apa ini? Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lama banget. Ihdinash shiratal mustaqim. Makmum diem aja. Ya, ihdinas siratal mustaqim, masih diem aja. Lah udah niat mufaroh, niat mufaroh kok, iya kan? Niat apa? Niat misah, iya kan? Tapi jangan keluar, lanjutin sendiri. Tuh itu niat mufaroh. Niat faroko, ya. Jangan apa? Jangan nungguin aja, ya kan. Kemudian setelah dia nungguin, baru dah. Ihdinash shiratal mustaqim. Kagak diulangi lagi. Ya, ulangi lagi. Ya, ulangi dari Fatih, dari awal. Ya. Kenapa? Karena yang duluan, ketika dia berhenti itu udah mutus. Ulangi dari awal. Ya, tahu-tahu main lanjutin aja. Ya. Udah dikasih tahu, anteng. Dikasih tahu masih anteng aja. Iya kan. Yang parah kan yang ngikutin ini, Pak. Kok bisa gitu ngikutin ini, Pak? Ya. Harusnya niat mufaroh. Niat mufaroh kok sudah. Apalagi kalau sampai memang ketika dia ngelanjutin baru niat mufaroh kok. Ya kan? Ketika dia ngelanjutin ihdinash shiratal, wah baru niat faroko, gak sah itu udah. Kalau diikutin, sampai kalian selesai sholat, gak sah sholatnya. Dan haram hitungannya. Kenapa haramnya? Karena melibatkan di dalam ibadah yang fasid. Melibatkan diri kalian dengan ibadah yang rusak. Udah tahu itu ibadah, memang gak tahu hukumnya sih. Iya kan? Tapi nggak tahu hukum itu jangan dijadikan patokan bahwa saya nggak tahu hukumnya. Kalau begitu tinggalnya nanti di hutan, no. Yang ustadz nggak ada, kiai nggak ada, ulama nggak ada, MUI kagak ada, di hutan. Tinggalnya dek-dewek, tuh bebas dah. Mau telanjang juga nggak apa-apa. Nggak ada yang marahin. Ya. Hah? Wala qasiran wala qasiran, dan juga berhenti yang sebentar. Yaksidu biha, yaksidu bihi, ya. Ia bermaksud bihi, dengan berhenti, qot al-qira'ah, memutus baca, memutus baca. Wa mahallu ma dzukira. Nih perhatiin. Iya, kalian garis bawahin tuh. Wa mahallu ma dzukira, dan bermula tempat perkara yang disebutkan. Yang disebutkan perkara yang disebutkan tadi, berhenti yang lama atau berhenti yang sebentar tapi dengan ada tujuan memutus bacaan. Gimana hukumnya? Wa mahallu ma dzukira fit tawili, di dalam masalah berhenti yang lama, fit tawil, berhenti yang lama, in kana amdan li ghairi udhrin. Pertama, kalau jika in kana amdan, jika ia sengaja, li ghairi udhrin, tanpa ada uzurnya. Tidak ada uzurnya, dia sengaja, enggak ada uzurnya, main berhenti aja, Fa in kana syahwan aw li tadzakuri ayatin aw li ia ali iain lam yadhur, maka tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini ada yang kurang nih. Ini ada yang kurang ya, hukum yang ini ada kitab yang mana? Yang baru mana? Mana? Yang baru ya? Nih, perhatikan kitabnya, perhatikan. Wa mahallu ma dzukira, pembahasan yang di depan semuanya yang sudah dibahas, wa mahallu ma dzukira fit tawili, di dalam perkara yang tawil. Iya. Di dalam perkara yang tawil, tawil mana? Tawil itu di dalam dua masalah. Masalah yang berhenti lama, kemudian masalah yang berhenti sebentar tapi memotong baca, berniat memotong bacaan, itu sama hukumnya, sah hukumnya, sama. Nah. Tuh. Jadi kalau seandainya dia berhenti lama atau berhenti sebentar tapi ada maksud ingin memutus baca, nah itu sama hukumnya. Dua masalah hukumnya satu. Apa hukumnya? Maka dia batal bacaannya, ngulanginlah, ngulangin lagi dari dari awal. Nah. Kalau dia tidak ngulangin lagi dari awal, maka Fatihahnya batal. Kalau Fatihahnya batal, berarti sholatnya batal. Paham? Ya. Makanya ini disamakan. Coba, dalam kitab Safinah yang nomor 5 ini ada dua masalah. Safinahnya aja matannya. Matannya itu ada dua masalah. Masalah yang pertama, berhentilah lama. Berhenti lama tanpa ada niat memutus atau tidak tetap hukumnya berhenti lama memutus baca, walaupun nggak ada nih, tapi berhenti yang sebentar, ya kan? Ketika ada panggilan, ihdinash shiratal mustaqim, woi cepetan, ayo, ya, berhenti dia, ya kan? Waduh, ya kan? Nah. Ini berhenti sebentar, shiratal ladzina, nerusin lagi, karena berhenti sebentar ada niat memutus, berarti itu batal bacaannya. Ulangilah, ulangi lagi. Nah ini sama, dua masalah hukumnya satu. Artinya hukumnya satu, yang satu sama, dua masalah ini hukumnya sama. Makanya jadi Jadi fit tawil ini kalau kalian tambahkan lagi di dalam masalah yang tawil, artinya dua masalah. Fit tawil itu dalam kurung dua masalah. Masalah yang tawil beneran, masalah yang sebentar tapi ada tujuan ingin memutus baca. Ya. Fa'inka nasahwan, kalau dia lupa. Tadi sengaja, tapi enggak sengaja ini lupa, benar-benar lupa. Apa lupanya? Lupa kalau hukumnya itu enggak boh. Auli tadzakuri ayatin, atau nginget-nginget ayat. Lama ini ayat, setelah ini apa, ya kan? Makmum enggak boleh ngingetin selagi imam mengingat-ingat ayat. Kadang mentang-mentang hafal menyerobot aja. Makmum lagi berusaha, imam lagi berusaha untuk mengingat-ingat itu ayat. Diulangi lagi ayat. Kalau memang dia udah berhenti, nah baru dah. Kode itu minta diban, jangan main asal nyerobot. Iya. Fa in kana syahwan aw li tadzakuri ayatin aw li iyain lam yadhur, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa, lama bener. Atau berhenti dia untuk ngingetin, iya kan? Untuk li'i'yain, untuk ingetin. Yang keenam, wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al basmalah. Syarat yang keenam dari syarat-syarat Fatihah, qira'atu kulli ayatiha, membaca setiap ayat-ayat Fatihah. Wa minha al basmalah tu, dan dari Fatihah al basmalah tu bismillah. Nih, ini yang mutamatnya nih. Ini mutamat madhab Syafi'iyah. Kebanyakan madhab Syafi'iyah dan madhab-madhab yang lain, bismillah itu ayat dari Fatihah. Awas. Ya, ketika ada imam tidak baca bismillah, ya, imam enggak baca bismillah, jangan diikutin. Keluar. Iya kan? Ente jadi imam, pikir. Bang, geser bang. Iya kan, geser-geser. Lah, emang apa? Enggak hafal bismillah ya. Pikir. Emang apa, Bang? Iya kan, Fatihah, iya kan. Kan ada bismillahnya, Bang. Padahal di Mekah itu baca bismillah. Imam-imam Mekah itu baca bismillah tapi pelan. Perhatiin coba. Iya kan, kalau kalian haji nanti atau umroh, ya, pasti baca alhamdulillah pelan bacanya. Kalau yang imam Madinah itu dipraktekkan dua. Pertama bacanya pelan, yang kedua baca dengan jahron, dengan dikeras. Itu yang namanya tolerans, menghormat, saling menghormati pendapat ulah. Siapa TH? Itu Fatihah, ayat dari Fatihah. Kalau kita itu lah, pasti ente enggak baca Fatihah, enggak baca bismillah. Enggak sah Fatihah. Itu ayat pertama. Ayat pertama Fatihah adalah bismillah. Ayat pertama, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Ayat pertama. Hah? Apa? Iya, tengah belingar ujungnya nih. Gimana? Udah paham. Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin ayat kedua. Oke, kalau enggak pakai bismillah enggak sah Fatihahnya. Kurang. Ya, kurang sah. Fatihah. Setiap Fatihah. Fatihah, karena dia ayat. Ayat pertama. Kalau ditanya ayat pertama Fatihah apa? Bukan alhamdulillah, tapi bismillah. Kalau Fatihah, bismillah itu ayat pertama. Tapi kalau selain Fatihah, itu bukan ayat, tetapi awal dari surah. Bukan ayat, beda loh. Ya. Kalau Fatihah awalnya ayat. Bismillah itu ayat. Ya. Tapi kalau yang lainnya pembuka dari setiap surah. Ya. Disunahkan membaca bismillah. Ya, tapi kalau Fatihah bukan disunahkan, tapi wajib bismillah karena ayat. Tuh.
1: Berarti kalau enggak baca bismillah kurang atuh, Bu.
0: Kurang atuh. Iya. Iya. Debatin es. Iya, ketika ada orang-orang cingkrang, "Bang, kurang." Belajar kagak gitu kan. Kurang itu satu ayat. Ayat mana yang kurang? Tuh, bismillah. Ya. An-nasadisa min syurutil Fatihati ayyaqra al-musalli. Ayyaqra al-musalli, membaca orang yang sholat jami'a ayatiha, akan seluruh ayat-ayat Fatihah allati minha, yang dari Fatihah, yang dari ayat Fatihah al-basmalatu bismillah ay wa min kulli suratin siwal baro'ah. Ya, dia itu Fatihah itu ayat, bismillah itu ayat. Tapi bismillah, ya kan? Setiap surah pasti ada bismillahnya, kecuali baro'ah. Surat Taubah. Enggak ada bismillahnya itu. Langsung, bahkan ada sebagian Quran itu ada yang tulis Quran yang lama tuh ada pinggiran tulisan a'udzubillah. Bahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bara'atun minallahi wa rasul, atau enggak usah baca bismillah, langsung aja bara'atun minallahi wa rasul. Amma bara'atu, ya kan? Terkenalnya bara'ah ya. Kenalnya bara'ah, bukan surat Taubah, ya. Juz 10. Ya. Udah sampai lip juz 10. Ya. Siapa? Paham yuk? Jangan pakai baca bismillah. Ya, langsung aja bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahatum min, langsung aja, ya kan? Amma bara'atu, adapun surah bara'ah atau surah Taubah, kalau kita baca bismillah bagaimana hukumnya? Atau kita masih di pertengahan surah bara'ah, di pertengahan juz 10. Ya kan? Hari ini selesai di pertengahan, besok lanjutin pertengahannya dengan baca bismillah, gimana hukumnya? Apakah kita enggak pakai baca bismillah lagi? Ya, atau baca bismillah? Ya. Amma bara'atu, perhatikan. Fatahrumu awwalah. Tuh, maka haram bismillah awalnya. Dibaca di awal Fatihah, di awal apa ya? Baro? Tuh, haram ya. Wah, jangan baca bismil, haram. Watukrahu asna'aha, dan dimakruhkan asna'aha di pertengahan baro'ah. Makruh. Ya. Tuh. Atau berhenti, ntar ngelanjutin lagi. Jangan, Mbak. Atau juz 1, apa, rokaat pertama bara'atum minallah, ya kan? Kemudian rokaat kedua, ya jangan, Mbak. Jangan baca bismil, jangan makruh. Atau bukan rokaat kedua, ente lagi membaca surah bara'ah, ya kan? Berhenti dulu, ngopi, minum. Melek. Lanjutin lagi. Baca bismillah. Gimana hukumnya? Makruh. Ya. Mak. Indab di hajari menurut Imam Ibnu Hajar makruh. Wa tukrahu asna'aha indab ni ajarin wa tukrahu awwalaha makruh menurut Imam Ibnu Hajar awalnya. Ya, jadi menurut Imam Ibnu Hajar di pertengahannya makruh, di awalnya makruh. Watusannu asnaha inda romli. So, menurut Imam Romli berarti sunnah di pertengahannya, haram di awalnya. Ya, jadi menurut Imam Romli haram di awalnya, makruh es sunnah di pertengahan, di pertengahannya. Menurut Imam Romli. Menurut Imam Romli di awalnya di pertengahannya disunnahkan. Menurut Imam Ibnu Hajar tengah-tengah dan awal hukumnya makruh. Watundabu asna awairiha, dan disunnahkan di pertengahan selain baro'ah. Sunnah selain surah baro'ah, Ar-Ra'd, Ibrahim, ya semuanya, ya itu disunnahkan baca bismillah. Ghairaha minas suwari, dari surah-surah dari Al-Qur'an. Ittifaqan, kesepakatan dari imam-imam. ya kan? Qalahu Ba'asyan. Ba'asyan pengarang kitab Bushro Qari, Ba'asyan. Ya. Wa fi Bughyati Mustasyidin manasuhu, di dalam kitab Bughyah. Di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin manasuhu, apa-apa yang diteskan, diteskan. Ya kan, ditulisnya mas'alatu ba', rumusnya itu ba' tuh. Ya, mas'alatu ba' berarti masalah itu timbulnya dari pengarang kitab Bughyah. Ba' itu Bughyah. Ba' itu. Jadi ada rumusannya. Biar supaya enggak nulis panjang-panjang. Ya kan? Jadi kasih aja ba'. Imam Ibnu Hajar dengan Hajim, Imam Ibnu Hajar, Romli Mim Ro, semuanya sudah ada. Ain Shin Ali Sibro Malaysi, semuanya sudah dirumuskan, ya kan? Ba Jim Jeromi, Ba Jim Mahali Mim Ha Mahali Koflam Kolyubi, semuanya ada. Ya, jadi ada di situ kitab-kitab itu nanti biar supaya kita tahu, oh Koflam, Kolyubi, Mimha, Mahali, Ba, ya kan, Bughyah, kemudian Ba Jim, Jeromi, ya kan, kemudian apa lagi? Ha Jim, Amin Hajar, Mimro, Meromli, Ain Shin, Ali Sibro Malay, Ali Sibro Malay, semuanya kudu hafal itu, ya. Udah tinggal tandain gua, oh ini pendapat Hak Jim. Oh iya. Ada yang kitab-kitab cuma dua pendapatnya gitu. Iya, Romli dan Imam Hajar. Ada yang kitab pendapatnya Imam Rafi dan Nawawi. Ada, iya. Nah, kalau ini ngumpul semuanya ada nih. Iya, kumpul semuanya ada. Tapi kebanyakan Imam Romli, Imam Ibnu Hajar. Mas'alatu ba. Ikhtalafal ulama min sunnil basmalati liman qara'a fi asna'i suratin. Berbeda pendapat ulama, ikhtalafal ulama, berbeda pendapat ulama fi sunnil basmalati, di dalam kesunahan bismillah. Kesunahan bismillah untuk siapa? Liman, untuk siapa? Untuk seseorang qara'a, telah membaca min asna'i suratin, di pertengahan surah. Ya, di pertengahan surah. Wa amalu salafina wa man adraknahu minal fuqaha. Ya. Dan bermula mengamalkan terdahulu, orang-orang terdahulu, terdahulu kami, waman adroknahu, dan yang kami dapatkan ia minal fuqaha, dari para ahli-ahli fikih, dari para fuqaha. La yubasmiluna, mereka tidak membaca bismillah illa awal surah tifakot, kecuali di awal surah saja. Tuh. Jadi awal surah saja, kemudian di tengah-tengah udah nggak usah baca, cukup di pertengahan, di awal saja, di pertengahan nggak usah. Wahwa awfak, wahwa dan berulang, ya awfak lah, lebih kelihatan kesepakatannya. Ya. Yang ketujuh, wadamullahni al-mukhilli bil makna. Yang ketujuh, tidak melagukan yang merusak dengan artinya. Ya. Jangan main lagu-laguin aja, ya kan? Emang orang kita banyak lagunya. Ya kan? Ya. Orang kita banyak lagunya tapi dia enggak bisa ngelagu. Ya. Tuh. Orang kita enggak bisa.
2: Tuh, liatin ya lagunya noh. Banyak banget ya lagunya. Hah? Bisa enggak? Paham? Orang kita kadang-kadang ngunain kalimat enak banget ya. Iya kan? Noh, liatin noh. Lagunya banyak banget. Lagunya banyak banget. Iya. Iya. Tapi kalau suruh nyanyi enggak bisa. Lihat lagunya banyak banget. Tingkahnya berarti ya. Lagu lo tuh tengil banget lagu lo. Iya kan? Paham tuh? Jawa enggak paham dia. Lagu lo tuh. Iya kan? Jangan melakukan. Ya, jangan melakukan yang akan merusak arti dari Fatih, arti dari Fatihah. Jangan, ya. Pengen, ya kan, pengen banget ngelaguin, ya kan, ya kan. Artinya kegedean tak, ya kan. Ini artinya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nanamta. An'amta, bukan an'amti. Ya, yang enak itu an'amti. Ya. Anna tabi'a min syurutil fatihati alla yalhana fiha al-musalli. Tidak melakukan fiha di dalam fatihah al-musalli oleh orang yang sholat lahnan lagu yughayyirul makna yang akan merubah arti wa abtolahu dan membatalkan artinya, batal sama sekali. Ini udah enggak jadi arti sama sekali. Apa jadinya? Iya kan? Seperti dulu saya pernah di jadi teman saya lagi setoran berlima, setoran 1 2 3 4 5. Iya kan? Saking khusyuknya kita ya kan. Yang di samping disalahin, digebrak ya kan. Sama bagi yang kaget kita. Hah. Iya kan? Padahal bubar akhir gitu ini. Waduh bubar gitu ya kan. Iya kan, diulangi lagi kan. Langsung semua. Jadi apa Irope? Waduh. Gini, jadi apa Irope-nya dia kan? Ayyakulahu dzibba. Ayyakulahu dzibba apa dzibbu? Hah? Ayyakulahu dzibbu. Ini dibaca ayyakulahu dzibba. Jadi apa Irope? Waduh, sakit itu. Bubar gitu, bubar. Kita lagi konsen ngapal setoran. Oh iya kan, toto yang di samping ya kan digebrak salah. Iya kan. Sopo sing mangan gitu kan. Kalau ayyakulahu dzibba, siapa yang makan? Iya kan. Ayyakulahu hu itu apa? Itu korbannya. Pelakunya siapa? Masa pelakunya ayyakulahu dzibba? Pelakunya dzib itu ayyakulahu dzibbu. Itu failnya. Wah. Pertama kali ya kan sejeg-jeg ya kan gebrak ya. Parah itu udah. Ya kan artinya sudah batal. Ya. Makanya jangan sampai merubah yang pengen lagunya enak, kadang-kadang lagunya kadang-kadang manjang-manjangin. Kayak gak enak kalau gak dipanjangin ini, padahal membacanya pendek. Panjangin, baik. Iya kan? Kadang nyesuaiin lah lagu, iya kan? Padahal lagu itu kudu nyesuaiin tajwidnya, iya kan? Tuh. Ini kudu panjang kayaknya. Iya. Kayak ada, kalau saya dengar itu kayak masjid, di masjid itu ada siapa? Kalau yang khutbah kedua, bacaan khutbah kedua. Bilal khutbah kedua. Us. Hah? Selawat ya, apa? Allahumma ya. Nah, ini Allahumma yang panjang banget, ada alifnya. Pernah dengar enggak? Ada satu Bilal bacanya Allahumma shalli ala sayy. Tuh. Jadi emaknya ini kayak ada alif. Alifnya. kalau nggak salah khotib yang kemarin. Saya kemarin khotib. Oh, saya di sini. Itu. Ya ada salah satu Bilal itu. Ya Allahumma salli ala panjang ilmimnya dipan. Mana itu dua orang jadinya? Allahum. Ya, ada satu Bilal itu ada. Perhatiin dah.
0: Fal awalu, maka yang pertama mana? Yang pertama berubah arti. Perhatikan. Fal awalu di situ bukan yang pertama artinya pertama beneran, tapi ada kodenya. Perhatiin itu. Fal awalu, maka bermula awalu yang pertama. Pertama itu yaitu masalah merubah coba ke atasnya. Yughayyirul makna au abtalahu, dua tuh. Ya, karena merubah makna atau membatalkan artinya. Ya, ada duh. Nah, ini yang pertama. Contoh yang pertama yang merubah arti, kadommitai, seperti mendomahkan ta, au kasriha, atau mengkasrohkan, min an'amta. Ta di situ kan di fathah. Ya. An'amta. Itu yang benarnya. Tapi ini kagak an'amtu. Tu jadi saya. Ya. Ti jadi kamu perempuan. Kalau tak kamu laki-laki. Ya. Ini berubah, artinya bro. Artinya berubah. Jangan dirubah itu, jangan di an'amtu, jangan di an'amti. Bolehnya an'amta. Yes. Wasani yang kedua. Yang kedua, ini apa yang kedua? Contoh yang membatalkan artinya. Artinya jadi batal. Jadi bukan itu lagi artinya. Ibdalil mim atsaniyah. Seperti mengganti mim. Asaniyati yang kedua. Dari apa? Kalimat apa? Mustaqim. Nunan akan menjadikan ganti nun. Mim diganti dengan nun. Ya yakula mustaqin. Mustaqin jadi apa?
2: Kalau mustaqim menjelas, lurus banget tuh mustaqim. Jadi yang istiqoh. Ya. Kalau ini mustaqim, selesai sudah. Ya.
0: Kemudian yang ke-8, wa antaku nahalatal qiyami fil fardi.
2: Baca Fatihah nih. Ini syaratnya nih. Ini yang kadang-kadang nih yang banyak sekali yang kagak tahu bahwa orang bisa berjalan tapi ketika sholat tuh, padahal di sini apa? Syarat Fatihah kudu berdiri. Ini kalau kita sampaikan banyak yang apa? Nggak terima nih. Iya. Tapi dia nggak terima ketika kita kasih tahu bapak kan mampu berjalan. Berjalan mampu, jauh dengan berjalan mampu. Tapi ketika berdiri untuk baca Fatihah kagak mampu. Padahal syaratnya baca Fatihah itu berdiri. Tuh. Wa antakuna halatal qiyam fil fardi. Tuh. Wa antakuna adanya Fatihah halatal qiyam. Dalam keadaan berdiri fil fardi di dalam salat fardu. Tuh. Kalau dalam sholat sunnah, tahu lah, mau duduk ya nggak apa-apa kalau sholat sunnah mah. Karena saya katakan bahwa sholat sunnah itu berdiri tidak dijadikan rukun. Berdirinya ya. Ya karena boleh duduk, walaupun nggak ada uzurnya. Duduk boleh, nggak ada majalah. Duduk aja, walaupun masih gagah juga. Iya kan? Paling kalau ada guru, tempeleng ini ya. Iya kan? Bangun, masih muda loh. Iya kan? Biasa anak sekarang ngamalin guru. ngamalin apa yang udah dipelajarin gitu ya kan. Iya. Anak gue sekarang kan cerdas-cerdas, kelewatan cerdas saya.
0: As-sani as-samina, yang ke-8, min syurutil fatihati fi sholatil fardi, di dalam sholat fardu, ayyakro'aha al-musalli qa'iman. Tuh, membaca fatihah al-musalli oleh orang yang sholat qa'iman, dalam keadaan berdiri. Ya, berdiri, baca fatihah berdiri. In kana qadiran, kalau memang mampu berdiri, dia berdiri biar jalan, bisa baca fatihah dulu. Kalau memang udah geged, iya kan, udah buyutan, baru duduk, baru dia dianggap tidak mampu. Begitu, jangan udah apa, iya kan, jangan di awal, iya kan, ini mah belum apa-apa udah kabur duluan, belum maju, belum perang udah kabur duluan ya. Iya. Yes. In kana qadiran wa illa, kalau memang dia enggak mampu, fa fi badalil qiyam maka di dalam penggantinya berdiri. Duduk lingge, tapi yang pertama duduknya di kursi dulu. Siapin kursi di belakang, jangan duduk di bawah, nanti bangunnya susah, ya kan? Udah asam urat, parah. Iya. Duduk di kursi, sediain kursi di belakang.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duh.
0: Ya. Duduk. Yang kesembilan, ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata. Ini juga sama kebiasaan kita main hati, akhirnya enggak mau, ya kan, baca. Ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata, mendengarkan nafsahu akan dirinya sendiri, al-qira'ata akan bacaan. Tuh, dengerin bacaannya. Ya kan? Tuh. Jangan kelamat-kelamit doang kayak baca mantra.
2: Minimal orang yang di kanan kiri mendengarkan bacaan kita, baru kuping kita dengar, ya kan? Jangan ocok meneng-menengai, ya kan? Iya. Tanpa suara.
0: Ayyusmi anafsahu. An-natasi'a, yang ke-9, min syurutil fatihati isma'ul musalli. Tuh, kalimat isma' itu berarti orang yang sholat mendengarkan. Ya, isma' itu benar-benar kita mendengar. Beda dengan sama', isma' itu kita mendengarkan. Isma' itu kita mendengarkan tuh, isma'. Beda dengan sama', sama' itu mendengar. Kalimat mendengar itu walaupun sekelebatan, kita lagi duduk-duduk ada orang bicara, dengar. Nah, berarti itu sama. Tapi kalau isma, kita benar-benar dengerin. Bukan yang nguping. Iya. Tuh. Berarti bacaan kita benar-benar kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebatas mana? Kita yang dengarkan. Isma'ul musalli nafsahu.
2: Tuh.
0: Jadi mendengarkan diri sendiri, mendengarkan orang yang sholat akan bacaannya sendiri. Qira'ata jami'ah huruf ya, seluruh huruf-huruf fatih. Awas, kadang-kadang ada yang baca begini.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah tuh.
0: Lah, separah-separah nih kedengeran ya. Hah? Gak bisa. Kudu hurufnya kudu kita dengerin. Kan ada yang baca begitu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Suratul Ladina.
0: Gak sah. Kenapa? Karena ada sebagian hurufnya gak kedenger. Nggak kedengeran. Itu. Iya.
2: Ya, makanya di sini disebutkan qira'ata jami'a hurufiha. Qira'ata jami'a hurufi tu. Bacaan seluruh huruf-huruf Fatihah kudu dengar. Ya, mula no jumeneng-meneng ae, iya kan. Ketika baca Fatihah kudu khusyuk. Iya dengerin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu.
2: Dengerin bener. Ya, semua hurufnya kudu kedenger. Dengaran. Ai illam yakun mani'un. Jika di sana tidak ada larang, tidak ada sesuatu yang mencegah. Sesuatu yang mencegah. Di sana ada sesuatu yang mencegah min somamin. Ya. Somam. Apa? Suara yang walughatin kebisingan. Ya kan, kalau memang ada kebisingan bukannya enggak di, bukannya kemudian waduh ini bising banget suara ya kan. Banyak suara-suara liar di luar ya kan. Ya kemudian
3: cuma gue baca udah.
2: Jangan kerasin volumenya naikin. Sekiranya kalau tidak ada kebisingan kedengeran. Tuh, ya. Jangan ini malah coba perhatiin. Di siang hari volumenya 10. Di tengah malam 10 itu kenceng banget. Iya. Kenceng banget itu 10. Kenapa? Karena di siang hari itu banyak suara-suara bising. Banyak suara. Nah kalau malam kan gak ada sunyi senyap. Makanya yang jadi patokan dulu ketika Bilal azan itu kedengaran. Kenapa? Karena gak ada suara motor, gak ada suara mobil, gak ada suara orang-orang trek, gak ada. Senyap. Jadi suara itu terdengar jauh. Sama seperti ketika keadaan malam. Coba ente teriak malam-malam. Iya yeah. Sampai mana gitu kan. Tuh. Iya. Teriak aja tengah malam teriak. Wah. Sama seperti Bilal adzan hayyul kencengnya itu suara ya kan. Ya apalagi kebawa dengan angin.
3: Ajib ya.
2: Iya kan. Angin bisa membawa itu suara.
3: Siapa ini adzan?
2: Iya, bisa angin bisa bawa suara, hah?
3: Karena beda, makanya saya tanya, beda dia sama pendapatnya.
2: Iya, sepakat. Alhamdulillah. Mins wa illa fayarfa'u maka dikeraskan. Wa illa jikalau di sana ada kebisingan, ada suara-suara liar, iya kan? Maka dikeras, naikin volumenya. Bihaisu laulam yakun maniun lasamia. Iya, bihaisu dengan sekiranya laulam yakun jika ada. Jikalau tidak ada maniun yang mencegah lasamia akan terdengar. Ini ukurannya, ukuran 10 ini iya kan atau biasa di malam hari itu 5 iya kan. Volumenya 5 di malam hari kedengeran semuanya. Tapi ketika ada bising 5 ini kedengeran enggak? Ah, enggak kedengeran. Naikin lagi sampai 8. Ini 8 kalau seandainya senyap, sunyi, kedengeran enggak? Kedengeran, cukup. Ya. Yeah. Jangan malah diturunin. Iya, yeah, naikin. Yang ke-10 wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun. Tidak menyela-nyelai menyelipkan. Tidak menyelipkan akan Fatihah dzikrun ajnabiyun. Zikir yang bukan dari maslahat shalah. Zikir ajnabi itu ajnabi yang bukan dari kemaslahatan
0: sholat.
3: Nanti kalau ada zikir yang ada maslahatan sholat nggak apa-apa. Nanti di sini cuma al ajnabi, di sini apa ajnabi? Malaysa ma'muran bihi. Tuh. Apa yang dinamakan dengan apa ajnabi di sini? Kalau ajnabi kan bahasa sama orang asing. Ajnabi di sini cuma al ajnabi, di sini apa ajnabi? Malaysa ma'muran bihi. Tuh. Apa yang dinamakan dengan apa ajnabi di sini? Kalau ajnabi

Jadi bukan ada kemaslahatan sholat, tidak ada perintah yang diperintahkan untuk kemaslahatan sholat, nggak ada. Berarti itu ajnabi, iya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Masuk. Memang ada. Ya, itu kan bukan maslahatan sholat. Iya kan? Ketika ada yang salam, assalamualaikum. Iya kan? Dia lagi baca Fatih. Iya kan? Masuk. Atau udhulu. Suruh masuk ya. Masuk, masuk. Dia lagi baca Fatih. Allah. Itu bukan maslahatan sholat itu mah, ya. Al makna anna al-ashira, sesungguhnya yang ke-10 min syurutil fatihati, dari syarat-syarat fatihah, alla yatakhallala baina kalimatiha, tidak menyelipkan antara kalimat-kalimat fatihah zikrun ajnabiyun, zikir ajnabi. Ai ma'al amdi wal ilmi, disertai dengan kesengajaan dan pengetahuan. Ya, kalau memang zikir ajnabi tidak diperbolehkan, dia sengaja nyelipin. Dia sengaja tahu bahwa hukum yang enggak boleh, dia sengaja masukin. Enggak, Bu? Enggak boleh. Ya kan? Bikhilafihi manisyani awil jahli, berbeda dengan dia lupa atau tidak tahu. Pokoknya kalau sengaja udah pasti batal. Kalau sengaja dan tahu hukumnya, ya kan. Tapi kalau lupa, ya kan, atau enggak tahu hukumnya, itu dimaafin. Dimaafin. Bikhilafi ma limaslahati shalah, berbeda kalau untuk perkara untuk kemaslahatan sholat. Fa innahu la dararo bihi, la dararo biwahidin minhuma, maka tidak apa-apa biwahidin dengan satu minhuma dari keduanya. Enggak apa-apa. Iya kan? Enggak apa-apa dari yang tahu, kayak dari yang sengaja ketika tahu, oh ya kan, bahwa dia berhenti, saya mau ngingetin, enggak apa-apa. Ya, ketika imam itu apa? Imam lagi baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Imam, makmum, Mbak? Balawana ala zalika minasyahidi siratul ladzina an'amta alaihim. Lanjutin. Makmum lanjutin. Walaupun imam udah ruku, Allahu akbar. Lanjutin, makmum lanjut. Jangan kemudian ngikut ruku. Ya, lanjutin, karena Fatihah belum selesai. Ya. Wa qad marra bayanu ma limaslahatin fi syarhi syartis tsani. Tuh. Coba buka syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Cari syarat yang kedua. Syarat yang kedua mana? Al mualatu. Al-mualatu. Tuh, al-mualatu di situ ada fi sunnis salati. Kata'min baca amin, wa ta'awudi wa su'alir rahmah wa sujudu tilawah. Sujud tilawah ketika imam Allah, makmum lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian imam Allahu akbar, sujud tilawah. Berhenti enggak? Berhenti enggak baca Fatihah makmum? Berhenti. Kemudian ketika berdiri, Allahu akbar, lanjutin bacaannya. Karena itu lima maslahati salat. Ya. Ya. Faslun tasjidatul Fatihah 14. Tuh. Ada berapa itu tasjidat Fatihah? Ada 14. Coba. Tasjidatul Fatihah 14. Yang pertama, bismillahi faukol lam. Bismillahi faukol lam. Yang kedua, ar-Rahman faukol ro. Ar-Rahman.

0: Lu jangan aroma Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahma, Ar-Rahma, Ar-Rahma. Yang ketiga Ar-Rahimi Fakorro. Yang keempat Alhamdulillah. Hokolamil Jalalah. Ya. Kemudian yang kelima Rabbil. Ya. Yang kelima Rabbil Alamin. Yang keenam Fakol Ba. Yang keenam Ar-Rahmani Fakorro. Yang ketujuh Ar-Rahimi Fakorro. Yang kedelapan Maliki Yaumiddin Fakodal. Iyyaka Na'budu Fakol Ya. Wa Iyyaka Nasta'in Fakol Ya. Yang kesebelas Ihdinas Siratal Mustaqim Fakol Sad. Yang kedua belas Siratal Ladzina Fakol Lam. Yang ketiga belas dan keempat belas An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Walad Dallin Fakol Dod Wa Fakol Lam. Tuh ada empat belas. Ada 14 ya kan, masya Allah, sampai detail di sini dikasih tahu ya kan, kudu diapalin tuh, tandain. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Wallahu alam bis alfa.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, hal itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Berbunyi walazina yakni zunad zahab wal-fitok. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wal bihajibahuhum wajunubuhum hadha makanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata, malaikat, hadha makanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu sekatkan, tidak masuk. Artinya kalau nggak disikatkan, masuk. Begitu artinya, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi Sohib Karib, apa kabar Anda? Semoga pagi ini senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan, senantiasa diberikan petunjuk dan perlindungan sehingga bisa menjalani segala aktivitas kegiatan dengan penuh kelancaran dan kemudahan. Syukur alhamdulillah, saya Dan Wahab bersama dengan Koko Pramudia kembali menyapa Sohib Karib melalui Akhbar At-Taqwa. Untuk edisi hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026 bertepatan dengan 7 Muharram 1448 Hijriah. Tentunya kami akan menghangatkan pagi ini dengan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Mengajak serta Sohib Karib untuk berbagi tanggapan, berbagi saran masukan dan pendapat Anda mengenai isu-isu aktual yang sedang menjadi perhatian publik. Atau Sohib Karib yang berbagi kebaikan dengan mengirimkan info arus lalu lintas, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik, Anda bisa hubungi kami melalui WA di 089-54-1368-1368. Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk senantiasa meningkatkan rasa sabar dan ikhlas. Karena ini adalah dua pilar akhlak utama yang saling melengkapi. Sabar itu menahan diri dari keluh kesah dan tabah menghadapi cobaan. Sedangkan ikhlas adalah ketulusan untuk melakukan amal dan menerima takdir semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan balasan manusia. Nah, sabar dan ikhlas ini memiliki peran dan keutamaan yang penting dalam kehidupan setiap muslim. Sabar itu adalah pondasi jiwa yang kokoh yang terbagi menjadi tiga bentuk utama, yakni sabar dalam ketaatan, artinya kita istiqomah dan teguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar menjauhi maksiat, kuat menahan hawa nafsu dari hal-hal yang dilarang agama, dan sabar dalam menghadapi musibah, yakni tabah dan tidak berputus asa ketika diuji dengan kesulitan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana menumbuhkan rasa ikhlas dalam diri agar setiap tindakan bernilai ibadah. Apa saja yang bisa dilakukan, yakni beramal semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala.